0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun kontingen Sragen kasil ngregem 33 medali ing Popda Jawi Tengah taun 2016. Milat kaping 12 gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen watakan pendidikan soho karakter siswa kawicaksanaan PPPK paruh waktu ing Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kontingen atlet Kabupaten Sragen sampun kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawi Tengah tahun 2016 mapan ing gedung olahraga indoor Jati Diri Semarang saking pagelaran ingkang kalampan wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen saking Sragen kasil mbekta wangsul 6 medali emas 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kontingen atlet Kabupaten Sragen kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawa Tengah taun 2016 mapan ing Gor Indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan salebetipun 6 dinten, wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016, kontingen Sragen kasil ngregem 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sragen Suparno Esa, ingkang ugi dados Ketua DPRD Kabupaten Sragen, dumateng reporter Radio Banasi Sragen nalika dipun panggi ing ruang kerjanipun ngaturaken bilih puluhan medali kasil dipun raih dening para atlet paling unggul saking cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, lan pencak silat. Pihakipun ngaturaken raos bingah soho apresiasi ingkang ageng dumateng para atlet ingkang sampun beto asmo Kabupaten Sragen ing tingkat provinsi. Asil menika dados motivasi kangge sedaya cabang olahraga supados langkung ningkataken prestasi ing pagelaran ingkang badhe dateng. Ing pangandikanipun Suparno Esa nyurung cabang-cabang olahraga sanesipun supados tansah ningkataken prestasi. Sanespun menika pihakipun ugi ndukung wontenipun sekawan cabang olahraga ingkang migunakaken gedung tilas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen minangka papan latihan kangge olahraga wusu, MMA, kickboxing utawi tinju lan Muang Thai. Dipunajab kanthi dipunmanfaataken gedung tilas Disporapar menika saged nuwuhaken saha ngrembakaken prestasi para generasi muda ing maneka ajang kadosta turnamen terbuka Popda dumugi pekan olahraga provinsi utawi Porprov. Suparno Esa ugi paring pesen dumateng para atlet muda Sragen supados mboten gampil nyerah saha tansah njagi semangat.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran. Fasilitas ingkang kepareng saking 3 bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang alami kerisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dipun ampingi Camat Masaran saha dinas terkait sampun reksani fasilitas mandi cuci kakus utawi MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran Senin 18 September 2016. Fasilitas ingkang kaperang saking 3 bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang ngalami karisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Bab menika mbuktekaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge tansah ningkataken sarana prasarana pasar supados saged maringi pelayanan saha kenyamanan tumrap para pedagang lan masyarakat. Salah setunggalipun inggih menika lumantar dandosi fasilitas mandi cuci kakus. Dandosi menika dipun tindakaken kanthi ngginakaken APBD Kabupaten Sragen saklaminipun sekawan dasa gangsal dinten kerja. Wiwit tanggal 31 Juli dumugi 13 September 2026. Wonten ing sela-selanipun kegiatan peninjauan Bupati Ngendika, bilih kawontenan MCK sak menika sampun langkung resik, rapi, nyaman, so sampun layak dipun ginakaken. Kanthi sampun saged dipun ginakaken malih fasilitas menika, para pedagang lan pengunjung pasar-pasaran kalih sampun boten kedah serakat nalika mbetahaken fasilitas kamar mandi menika, nindakaken aktivitas wonten ing pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng fasilitas MCK ingkang sampun dipun dandosi menika saged dipun manfaataken saha dipun jagi sesarengan. Kanthi mangkaten, fasilitas menika saged maring kenyamanan tumrap para pedagang saha masyarakat ingkang nindakaken aktivitas wonten ing pasaran-pasaran kalih.
0: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging gadah peran ing salebetipun bentuk karakter para siswa. Nanduraken nilai-nilai kamanungsan, saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipunaturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Nalika mbikak pengetan milad kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Setunggal Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging ugi gadah peran ing salebetipun bentuk karakter. Nanduraken nilai-nilai kemanusiaan saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipun aturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nalika mbikak pengetan milad kaping sekawan dasa gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen Rebo 16 September 2026. Dipun sariyosaken saking asmanipun pamarintah Kabupaten Sragen, pihakipun ngaturaken sugeng saha apresiasi ing salebeting lampahing sekawan dasa gangsal taun MAN 1 Sragen ing jagating pendidikan. Miturut panjenenganipun lampahing sekawan dasa gangsal taun menika minangka perangan saking proses panjang pengabdian ing salebeting nyerdasaken generasi bangsa saha mbentuk para peserta didik ingkang gadah karakter. Dipun lajengaken momentum milad saged dados penyemangat tumrap sedaya kulawarga ageng MAN Setunggal Sragen supados tansah ningkataken kualitas pendidikan saha ngrembakaken potensi para peserta didik. Wakil Bupati Sragen ugi paring piweling dumateng para siswa supados sinau kanthi temen jagi akhlak saha budi pekerti migunakaken saben kalodhangan kangge ngrembakaken diri saha tansah gayuh prestasi. Miturut panjenenganipun bekal ngilmu saha karakter ingkang sae badhe dados modal ingkang wigatos tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Kabupaten Sragen ugi tumrap bangsa Indonesia. Sawetawis menika Kepala MAN Setunggal Sragen Windarti nerangaken bilih pengetan milad taun menika ngasto tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema menika dados refleksi tumrap maneka warna prestasi saha kegiatan positif ingkang sampun dipun leksanakaken dening MAN Setunggal Sragen. Bekal ngilmu saha karakter ingkang sae ugi saged dados modal tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Sragen saha Indonesia.
0: Saperlu jangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bis sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun nglayani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kabetahan para siswa saha penyebaran saking sekolah-sekolah kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Sak perlu njangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen sak menika sampun layani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kebetahan para siswa saha panyebaran sekolah. Pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Muh Fakih Wijaya nerangaken bilih 6 rute utami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen inggih menika rute A wiwit saking SPBU Tunjungan dumugi MTSN Gangsal Sragen, rute B wiwit saking Indomaret Grompol Masaran dumugi halte PMI Sragen. Rute menika nglayani para siswa saking wilayah Kecamatan Masaran tumuju pusat pendidikan ing Kitha Sragen. Rute C wiwit saking kantor Kecamatan Kedawung dumugi SMA Negeri Setunggal Sragen. Rute menika kalebet salah satunggaling rute ingkang tingkat pangginaanipun inggil, kalebet dipun ginakaken dening para siswa saking kelompok rentan kadosta para siswa saking panti asuhan. Salajengipun rute D wiwit saking Simpang Galeh dumugi SMA Negeri Setunggal Tangen. Rute menika ngladosi wilayah ingkang taksih winates ing akses transportasi umum sehingga saged mbiyantu para siswa ing wilayah pinggiran. Rute A tambahan wiwit saking Simpang Padaplang dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika dipun sediakaken minangka penguatan layanan kangge ngatasi kapasitas ingkang luwi wates ing rute A utami. Saha rute E wiwit saking kantor Kecamatan Sambirejo dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika minangka rute enggal ingkang wiwit operasional ing wulan Februari taun 2016. Kanti saya wiyaripun jangkauan saha tambahipun rute layanan menika, bus sekolah dipun ajab saged langkung dukung mobilitas para siswa saha maringi akses transportasi ingkang langkung aman kanti biaya ingkang langkung terjangkau lan langkung gampil kangge para siswa ing maneka wilayah Kabupaten Sragen.
0: Mapartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadah komitmen ing babagan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabukten lumantar kawicaksanan penggajian P3K paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkaping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadai komitmen ing babakan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabekten lumantar kawicaksanaan penggajian P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen ingkang dipun selarasaken kalian kemampuan keuangan daerah soho agengipun honorarium ingkang sampun dipun tampi saderengipun. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Sragen sampun nginggalaken perjanjian kerja kangge 2100 gangsal P3K paruh waktu kanthi wekdal perpanjangan wiwit tanggal 1 Oktober 2016 dumugi tanggal 30 September 2017. Perpanjangan perjanjian kerja menika adhedhasar usulan soho hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan soho tindak tandukipun para pegawai. Cacahipun P3K paruh waktu ing wiwitan kacatet wonten 2130 tiyang, sasampunipun nglampahi proses evaluasi soho verifikasi, cacahipun 2100 gangsal tiyang dipunwastani layak pikantuk perpanjangan masa kerja. kanthi mengaten wonten selangkung pegawai ingkang boten kalebet ing perpanjangan masa kerja. Bab menika amargi wonten pegawai ingkang sampun gayuh wates yuswa pensiun, wonten ingkang sampun dipuntampi dados ASN ing instansi sanes, wonten ingkang boten nedahaken kinerja ingkang cocok, wonten ingkang sampun sedo, saha wonten ingkang mundur saking pakaryan.
0: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndadosi ruas margi Mbulu Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Sakmenika wiwit kasembadan. Ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi dawanipun 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Asiling rekonstruksi margi kalawau dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pangajeng-ajengipun warga tumrap dandosi ruas mergi Mbulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Saksampunipun puluhan taun dereng pikantuk anggaran kangge dandosi ruas mergi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi panjang 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Kawontenan mergi ingkang sakmenika langkung alus lan langkung sekeca dipun liwati dados owah-owahan ingkang sampun dangu dipun entosi dening masyarakat. Asiling rekonstruksi mergi menika dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 11 September 2016. Bupati ngaturaken dandosi ruas Mbulu Cemeng menika minangka kelanjutan saking pembangunan ingkang sampun kelampahan wonten ing taun 2000. Ingkang langkung menarik, pembangunan mergi menika mboten namung ngandelaken anggaran saking pemerintah. Masyarakat ugi maringi panyengkuyung salah setunggalipun kanthi mbangun saperangan talut kanthi swadaya lan gotong royong. Keterlibatan warga menika dados wujud panyengkuyung tumrap pembangunan. Ugi nedahaken raos peduli masyarakat dumateng kawontenan infrastruktur wonten ing lingkunganipun. Warga ngandharaken raos bingah lan bangga ningali kawontenan mergi ingkang sakmenika sampun langkung sae saksampunipun puluhan taun ngentosi dandosi. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi taksih badhe nglajengaken upaya dandosi ruas Mbulu Cemeng. Dandosi kanthi bertahap menika dipun ajab saged samsaya nyedhakaken target penyelesaian ruas-ruas mergi ingkang risak ing Kabupaten Sragen. Kalian maringi akses ingkang langkung aman lan nyaman tumrap masyarakat. Program kerja ingkang responsif so saged mangsuli lan nyentuh kabutahan masyarakat.
0: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ingkang kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge mengevaluasi lampahipun organisasi saklaminipun gangsal taun ingkang badhe datang. Kalian nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen menika dipun rawi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
5: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat PC Muslimat NU kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge evaluasi lampahing organisasi saklaminipun gangsal taun. Sekaligus nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2016 menika dipun rawuhi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD ngendika, "Bilih maneka warni program organisasi sampun kalampahan kanthi sae sanadyan tasih wonten sawetawis kekirangan ingkang kedah dados bahan evaluasi. Miturut panjenenganipun sinten kemawon ingkang badhe pikantuk amanah kangge mimpin organisasi ing tembe wingking kedah pikantuk panyengkuyung saking sedaya pihak. Kanthi makaten pergantian kepengurusan malah saged saya nggiyataken soliditas organisasi supados saged langkung kathah maringin manfaat tumrap masyarakat." Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken
2: Bilih wontenipun Muslimat NU ugi ndadosaken saya kiyatipun peran wanita wonten ing pagesangan publik. Bupati ngajeng-ajeng asil saking referensi menika saged nglairaken kepemimpinan saha program ingkang saha sinergis kalian pemerintah. Kalebet wonten ing bab nyampaikaken aspirasi saha maringi advokasi tumrap masyarakat ingkang betahaken. Kanthi makaten Muslimat NU dipun ajab saged tansah dados kegiatan sosial ingkang aktif, mandiri saha maring kontribusi nyata tumrap pembangunan Kabupaten Sragen.
0: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas, ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital sanesipun. Data pribadi menika aset ingkang aji, ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
6: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan cyber, pencurian identitas ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan Eza MH nerangaken, data pribadi inggih menika saben data utawi informasi babagan satunggaling tiyang ingkang saged dipun identifikasi kanthi piyambak utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi cara langsung menapa dene mboten langsung. Data pribadi minangka aset ingkang aji ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Bocoripun utawi penyalahgunaan data pribadi dening pihak ingkang mboten tanggel jawab saged nuwuhaken kadurjanan cyber kadosta penipuan, spam ngantos pencurian identitas. Awit saking punika, masyarakat kedah tansaya ngati-ati nalika njagi saha maringaken data pribadi utawi informasi pribadi sanesipun dumateng pihak ingkang boten dipun pitados. Minangka salah setunggaling wujud pangayoman, pamarentah sampun ngetrapaken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi utawi UUPDP kangge maringi payung hukum ingkang tegas ing salebeting maringi pangayoman tumrap data pribadi masyarakat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Government.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Pak Wartos Basa Jawi, produksi dari Radio Buana Asri Sragen. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan kembali ke acara selanjutnya, masih di Musik Minggu Pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Government.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Oke, balik lagi masih di Musik Minggu Pagi ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar masih di Buana Asri FM 94,7 MHz. Nah, ini Mitra Buana. Kita akan sedikit berbagi informasi dari Disnaker Sragen official di sini Mitra Buana. Jadi mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia di Desa Migran Kecamatan Kedawung. Jadi Mitra Buana, perlindungan pekerja migran Indonesia PMI itu dimulai dari desa melalui penguatan informasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Jadi kita bersama-sama mendorong agar calon PMI memahami hak, kewajiban, serta prosedur pekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai ketentuan. Desa Migran Kecamatan Kedawung menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan migrasi yang aman, tertib, dan bermartabat. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, ini diharapkan PMI dapat bekerja dengan lebih terlindungi dan kembali ke tanah air dengan membawa manfaat bagi keluarga serta daerahnya. Bersama mewujudkan migrasi aman, PMI terlindungi, keluarga sejahtera. Nah, ini sedikit informasi untuk Mitra Buana yang kembali kami hadirkan.

depan ya. Dan kali ini setelah ada mahal ini, kisah sempurna sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini ada Tiara Andini, Merasa Indah akan menemani Anda di Musik Minggu Pagi.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu.

0: Karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
3: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah! Ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda ya di Musik Minggu Pagi. Selamat berlibur, pastikan juga selalu bersama dengan Buana Asri FM ya. Karena selepas ini nanti pukul 8 pagi kita akan kembali hadir di Buana Putri. Jadi sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Setelah tadi sudah ada dari koleksinya Liudra, Tiara Siva, Menyesal sudah menemani Indra dengar Anda. Untuk lagu berikutnya yang akan kami hadirkan nih untuk Mitra Buana dan pendengar, ada dari Tio Satrio, Ada Untukmu, yang akan menemani Indra dengar Anda. Dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana, pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di Buana Putri di Serba Serbi. Kali ini saya akan menemani Mitra Buana sampai pukul 9 pagi ya, dengan sedikit berbagi ya informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

Oke, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kali ini kita akan berbagi untuk Anda satu hal yang pastinya ini bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Putri. Dan pagi hari ini Buana Putri, kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda, yaitu mengenai orang yang tetap sehat hingga usia lanjut itu biasanya menerapkan beberapa kebiasaan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Mitra Buana, banyak orang bermimpi untuk hidup panjang umur dengan tubuh yang tetap sehat, pikiran yang jernih. Namun tidak semua orang menyadari bahwa kesehatan di usia lanjut itu bukanlah hasil kebetulan saja, tetapi ada pola hidup, kebiasaan, dan cara berpikir tertentu yang menjadi investasi sejak muda hingga akhirnya mempengaruhi kondisi fisik maupun mental di masa tua. Jadi Mitra Buana, dilansir dari Giditing, psikologi modern menyoroti pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa dalam menjaga kualitas hidup. Jadi orang-orang yang tetap sehat hingga usia lanjut itu ternyata bukan hanya rajin olahraga atau makan makanan bergizi saja, tetapi juga konsisten dalam menjaga pola pikir positif serta interaksi sosial. Maka dari itu, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang biasanya mereka terapkan ya untuk dapat hidup sehat ya hingga usia lanjut, yang pastinya dengan menerapkan beberapa hal yang bisa Mitra Buana lakukan ya untuk kebiasaan sehari-hari yang biasanya mereka terapkan. Yang pertama, biasanya mereka tuh menerapkan untuk menjaga pola pikir yang positif ya. Menjaga pola pikir yang positif. Yang kedua, harus rutin bergerak dan juga aktif secara fisik. Rutin bergerak dan aktif secara fisik. Kemudian makan dengan penuh kesadaran ya, mindful eating. Ini juga penting. Kemudian juga menjaga hubungan sosial yang hangat, tidur yang berkualitas, mengelola stres dengan baik, terus belajar dan melatih otak, dan menemukan makna dan tujuan hidup. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan sehari-hari bagi orang yang tetap sehat sehingga usia lanjut, yang pastinya biasanya menerapkan beberapa kebiasaan itu. Jadi yang pertama tadi yaitu harus menjaga pola pikir positif ya, menjaga pola pikir positif. Baik Mitra Buana, menjaga pola pikir positif. Psikologi menunjukkan bahwa orang yang optimis itu cenderung lebih tahan terhadap stres. Pikiran positif ini bisa membantu tubuh memproduksi hormon bahagia seperti endorfin dan dopamin yang berperan besar dalam menjaga sistem imun tetap kuat. Jadi mereka yang melihat hidup dengan cara yang lebih cerah itu biasanya lebih tenang menghadapi masalah sehingga tidak mudah sakit. Nah itu, jadi dengan menjaga pola pikir yang positif, ini merupakan salah satu kebiasaan sehari-hari yang biasanya mereka terapkan untuk dapat memiliki tubuh yang sehat ya hingga lanjut usia dengan menerapkan menjaga pola pikir yang positif. Jadi dengan kita berpikir yang positif, ini bisa membantu tubuh memproduksi hormon bahagia seperti endorfin dan dopamin yang berperan besar dalam menjaga sistem imun tetap kuat. Dan mereka yang melihat hidup dengan cara yang lebih cerah itu biasanya lebih tenang menghadapi masalah sehingga tidak mudah sakit itu. Jadi menjaga pola pikir positif. Yang kedua, rutin bergerak dan aktif secara fisik. Nah Mitra Buana, bukan harus olahraga berat ya, melainkan sekedar berjalan kaki ya, melainkan sekedar berjalan kaki, atau yang hobi berkebun boleh juga berkebun atau melakukan peregangan. Jadi aktivitas fisik ringan secara konsisten ini juga bisa menjaga kesehatan jantung, kemudian otot dan tulang. Jadi psikologi kesehatan itu juga menekankan bahwa bergerak membuat otak tuh lebih sehat Mitra Buana, karena aliran darah ke otak tetap lancar dan resiko demensia berkurang. Nah itu ya, dua
kebiasaan yang bisa membantu Mitra Buana ya untuk hidup sehat ya, yang pasti dengan tetap sehat hingga lanjut usia, dengan kita bisa menerapkan kebiasaan sehari-hari dengan berpikir yang positif dan juga harus rutin bergerak dan aktif secara fisik. Karena menurut psikolog kesehatan bahwa menekankan bahwa bergerak ini membuat otak lebih sehat, aliran darah juga ke otak tetap lancar, resiko demensia pun juga berkurang gitu. Selain berrutin bergerak dan aktif secara fisik, yang ketiga adalah makan dengan penuh kesadaran. Tapi sebelum kita berlanjut lagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini ada Rem Laude Komang sudah menemani Mitra Buana dan pendengar, dan tadi juga sudah dibuka Bahasa Kalbu dari Raisya.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, bawa dia kembali dari mahal ini ya. Kali ini masih di Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Baik Mitra Buana, tadi sudah kita bahas ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai orang yang tetap sehat hingga usia lanjut itu biasanya menerapkan 8 kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi harus bisa menjaga pola pikir positif, terus yang kedua harus rutin bergerak dan aktif secara fisik. Berikutnya adalah makan dengan penuh kesadaran atau mindful eating. Nah, Mitra Buana, makan dengan penuh kesadaran di sini Mitra Buana, jadi mereka tidak hanya memikirkan apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana cara makan. Jadi tidak berlebihan, tidak tergesa-gesa, dan menikmati makanan dengan tenang. Jadi mindful eating ini membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal ya. Jadi bisa mencegah obesitas dan meningkatkan rasa syukur atas makanan yang dimiliki. Jadi itu, makan dengan penuh kesabaran ini juga merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan dalam sehari-hari untuk dapat tetap sehat hingga usia lanjut. Selain makan dengan penuh kesadaran, harus bisa menjaga hubungan sosial yang hangat. Menjaga sosial yang hangat. Nah, salah satu faktor psikologis yang sangat berpengaruh terhadap umur panjang adalah interaksi sosial. Nah, orang yang punya sahabat, keluarga dekat, atau komunitas positif itu biasanya lebih bahagia dan jarang merasa kesepian. Nah, ini ya, karena rasa terhubung dengan orang lain ini membuat hormon stres kortisol itu dapat menurun, sehingga kesehatan fisik pun juga akan lebih terjaga. Nah, itu dengan menjaga hubungan sosial yang hangat, ini juga merupakan salah satu hal yang bisa membantu Mitra Buana ya untuk bisa berpengaruh terhadap umur panjang, yaitu dengan interaksi sosial. Jadi kalau Anda punya sahabat, keluarga, atau komunitas positif, itu biasanya lebih bahagia dan jarang merasa kesepian ya, karena rasa terhubung dengan orang lain membuat hormon stres kortisol itu akan menurun, sehingga kesehatan fisik pun juga akan lebih terjaga. Selain menjaga hubungan sosial yang hangat, memiliki tidur yang berkualitas ini juga merupakan salah satu cara juga kebiasaan yang bisa Anda lakukan agar tetap sehat hingga usia lanjut, yaitu memiliki tidur yang berkualitas. Nah, tidur cukup dan berkualitas adalah riset alami yang bagi tubuh kita. Jadi mereka yang panjang umur itu biasanya punya kebiasaan tidur teratur, tidak terlalu malam, dan bangun dengan perasaan segar. Karena psikologi kesehatan mencatat bahwa tidur yang baik ini mendukung konsentrasi emosi yang stabil serta memperkuat daya tahan tubuh. Ya, jadi dengan memiliki tidur yang berkualitas, tubuh kita akan tetap terjaga. Ya, jadi mereka yang panjang umur itu biasanya punya kebiasaan tidur teratur, tidak terlalu malam, dan bangun dengan perasaan segar. Nah, inilah Mitra Buana, dan psikologi juga kesehatan juga mencatat bahwa tidur yang baik bisa mendukung konsentrasi emosi yang stabil serta memperkuat daya tahan tubuh. Nah, 5 tips secara sederhana atau kebiasaan yang bisa Mitra Buana lakukan dalam sehari-hari agar tetap sehat hingga usia lanjut ya, bisa Anda terapkan. Dan masih ada 3 hal lagi yang nantinya akan kita hadirkan kembali untuk Mitra Buana, masih di Buana Putri Serba Serbi. Baik, kali ini langsung saja, tadi setelah ada Mahalini bawa dia kembali, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini ada Fadilah Intan Dawai akan menemani Mitra Buana di Buana Putri.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

harus rutin bergerak dan aktif secara fisik. 3, makan dengan penuh kesadaran ya, mindful eating. Juga harus bisa menjaga hubungan sosial yang hangat, karena orang yang punya sahabat, keluarga dekat atau komunitas positif itu biasanya lebih bahagia dan jarang merasa kesepian. Kemudian juga harus tidur yang berkualitas. Nah, jadi memiliki tidur yang berkualitas ini juga merupakan salah satu kebiasaan yang harus diterapkan agar tetap memiliki tubuh yang sehat. Yang berikutnya adalah mengelola stres dengan baik. Nah, hidup tak pernah lepas dari masalah, tetapi cara menghadapinya lah yang membuat perbedaan. Orang sehat di usia tua itu cenderung punya cara-cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, doa, menulis jurnal, atau sekedar berjalan santai di alam. Jadi mereka itu memahami bahwa stres yang dipendam itu malah justru bisa memicu penyakit kronis. Nah, maka dari itu kita harus bisa hidup ya untuk dapat mengelola stres itu dengan baik ya. Jadi orang sehat di usia tua itu cenderung punya cara-cara sehat untuk mengelola stres dengan meditasi, doa, menulis jurnal, atau sekedar berjalan santai di alam. Karena dengan beberapa kegiatan itu bisa meluapkan ya apa yang kita alami. Jadi jangan sampai kita memendam sebuah masalah, karena itu nanti malah bisa memicu penyakit kronis. Maka kita harus bisa meluapkan ya. Itu jadi harus bisa mengelola stres dengan baik. Terus berikutnya harus terus belajar dan melatih otak. Mereka yang tetap sehat di usia lanjut itu biasanya umumnya tidak berhenti menantang pikirannya dengan membaca, bermain teka-teki, menulis, atau bahkan belajar keterampilan baru, membuat otak tetap aktif. Jadi psikologi kognitif juga menegaskan bahwa otak yang sering dilatih akan lebih lambat mengalami penurunan fungsi seiring usia. Nah itu, jadi harus terus belajar dan melatih otak kita. Ya, karena psikologis kognitif menegaskan bahwa otak yang sering dilatih ini akan lebih lambat mengalami penurunan fungsi seiring usia. Yang terakhir adalah menemukan makna dan tujuan hidup. Ya, menemukan makna dan tujuan hidup. Satu hal yang sering luput ya, orang yang panjang umur itu biasanya punya alasan untuk bangun setiap pagi. Entah itu merawat cucu, menjaga kebun, atau sekedar menulis pengalaman hidup. Jadi rasa memiliki tujuan membuat hidup tuh lebih bersemangat, Mitra Buana, dan hal ini berhubungan erat dengan kesehatan mental maupun fisik. Nah, itu. Jadi dengan menemukan makna dan tujuan hidup itu merupakan hal yang memang harus dibangun ya, Mitra Buana, setiap paginya. Karena rasa memiliki tujuan itu membuat hidup tuh lebih bersemangat lagi, dan hal ini juga berhubungan erat dengan kesehatan mental maupun fisik kita. Nah, itulah Mitra Buana beberapa kebiasaan sehari-hari yang biasanya mereka terapkan untuk dapat hidup sehat hingga usia lanjut ya. Karena banyak orang bermimpi untuk bisa hidup panjang umur dengan tubuh yang tetap sehat dan pikiran yang jernih. Namun tidak semua orang menyadari bahwa kesehatan di usia lanjut bukanlah hasil kebetulan, tetapi ada pola hidup, kebiasaan, dan cara berpikir yang tertentu yang memiliki investasi sejak muda hingga akhirnya mempengaruhi kondisi fisik maupun mental di masa tua. Yang tadi juga sudah dilansir dari Giting Psikologi Modern telah menyoroti pentingnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa dalam menjaga kualitas hidup. Jadi orang-orang yang tetap sehat hingga usia lanjut ternyata bukan hanya rajin olahraga atau makan makanan bergizi, tetapi juga konsisten dalam menjaga pola pikir positif serta interaksi sosial. Semoga tips yang kami bagi ini bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Buana Putri Serba Serbi. Semoga dapat bermanfaat ya buat Mitra Buana. Dan selepas ini nanti pukul 9 kita akan mendengarkan mimbar budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda.
Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz. Indah pamit, selamat pagi, selamat berlibur.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Man. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Man.
2: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan Mimbar Budaya untuk edisi hari Minggu 20 September 2026 dengan judul Sumpah Palapa dan Wilayah Kekuasaan Majapahit, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak MM yang akan memberikan kisahnya pada mimbar budaya untuk hari ini. Sekali lagi dengan judul Sumpah Palapa dan Wilayah Kekuasaan Majapahit. Dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Man.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
4: Mimbar Budaya.

Mimbar Budaya kali ini dengan judul Sumpah Palapa dan Wilayah Kekuasaan Majapahit, dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit Sri Wintala Ahmad. Sumpah Palapa dan Wilayah Kekuasaan Majapahit.

banyak asumsi dari sebagian sejarawan bahwa Majapahit melalui spirit sumpah Palapa Gajah Mada telah berhasil menguasai Nusantara. Pendapat yang bersumber dari serat para raton tersebut dikuatkan oleh Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara. Di dalam buku tersebut, Muhammad Yamin yang menggambarkan sosok Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada melampirkan secarik peta bersejarah wilayah Majapahit yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, dengan judul Daerah Nusantara dalam Kerajaan Majapahit. Pendapat Muhammad Yamin perihal Majapahit yang berhasil menguasai wilayah-wilayah Nusantara meliputi Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua, Nusantara, Nusa Tenggara, dan lain-lain berkat Sumpah Palapa Gajah Mada tersebut tidak sejalan dengan pendapat Hasan Jafar, seorang arkeolog ahli epigrafi dan sejarah kuno yang bekerja di Museum Nasional. Menurut Hasan, meski Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar, namun tidak pernah menguasai Nusantara. Hasan mengungkapkan dalam etimologi, menguasai mengandung kesan seolah-olah ada daerah atau wilayah taklukan serta upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa kejayaannya, menurut Hasan, sekadar menunjukkan hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya yang bersifat mitra satata atau sahabat setara atau mitra dalam kedudukan sama tinggi. Dalam hal ini Majapahit dengan pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang seantero Nusantara. Hasan menyebutkan bahwa Nusa bermakna pulau atau daerah, sementara antara bermakna yang lain. Dengan demikian, Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai daerah-daerah yang lain, karena secara faktual berada di luar wilayah Majapahit. Lantas daerah-daerah lain itu mana saja? Menurut Hasan, daerah-daerah lain tersebut, misal Sumatera, Kalimantan, Cina, Arab, dan lain-lain, artinya konsep Nusantara merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama dalam keamanan dan perdagangan regional. Sifatnya pun bukan menguasai, sehingga pemberian hadiah tidak bisa dimaknai sebagai upeti. Sebagai kerajaan adikuasa Pasa Sriwijaya, Majapahit memang berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan sebagai daerah yang tujuan pemasaran dan penghasilan sumber daya dalam perdagangan. Namun hubungannya tidak antara penguasa dan yang dikuasai secara politis. Justru yang tercipta adalah hubungan kerjasama setara, sehingga Majapahit juga berkepentingan untuk mengamankan dan melindungi wilayah-wilayah tersebut. Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai daerah seluruh Nusantara, menurut Hasan,
disebabkan para founding fathers Indonesia, terutama Muhammad Yamin, sedang mencari formula untuk menciptakan satu kesatuan Indonesia. Maklum, pada saat itu Indonesia masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan dengan adanya Yong Java, Yong Celebes, dan Yong Sumatera. Karena itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman Singosari dengan nama Dipantara lantas diperkuat pada zaman Majapahit. Berpijak pada penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada atau Serat Pararaton di hadapan Raja Tribuana Wijayatunggadewi tidak pernah berhasil untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Serat Kanda. Serat Kanda merupakan karya fiksi sejarah yang digubah pada era pemerintahan Sunan Pakubuwono IV. Dikatakan karya fiksi sejarah karena kisah dalam naskah tersebut latar belakang sejarah Majapahit, namun tidak selaras dengan fakta sejarahnya. Berpijak pada analisis historis, Serat Kanda yang ditujukan agar rakyat Blambangan atau Banyuwangi tidak memiliki rasa dendam dengan Sultan Agung yang pernah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan ke daerah tersebut, tidak selaras fakta sejarah Majapahit pada era pemerintahan Sri Suwita. Pada era kekuasaan Sri Suwita yang didampingi suaminya yakni Bra Hyang Parameswara Ratna Pangkaja, muncul peristiwa eksekusi penggal kepala kepada Bra Narapati atau Raden Gajah. Eksekusi terhadap Bra Narapati itu dilakukan oleh Sri Suwita sendiri. Dikarenakan sewaktu terjadi perang Parekrek, Bra Narapati telah memenggal kepala Bre Wirabumi kakeknya. Fakta sejarah kemudian dijadikan inspirasi kisah Damarwulan dalam Serat Kanda. Di dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa Putri Kencana Wungu atau Sri Suwita membuka sayembara bahwa barang siapa yang dapat memenggal kepala sang adipati Blambangan yakni Minak Jingga, Bra Narapati akan menjadi pendamping hidupnya. Mendengar pengumuman itu, Damarwulan berkenan untuk mengikuti sayembara. Berkat bantuan Waita dan Puyengan, istri simpanan Minak Jingga, Damarwulan berhasil memenggal kepala Minak Jingga. Atas prestasinya itu, Damarwulan menjadi suami Kencana Wungu. Hasil pernikahan mereka, kelak lahirlah Brawijaya ke-1. Uraian di muka memberikan penegasan bahwa kisah dalam Serat Kanda bukan fakta sejarah Majapahit. Naskah tersebut cenderung sebagai karya fiksi yang memiliki latar belakang sejarah Majapahit. Sebab itu, naskah tersebut tidak bisa dijadikan rujukan di dalam menguak fakta sejarah Majapahit.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Sumpah Palapa dan Wilayah Kekuasaan Majapahit. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Mimbar Budaya untuk edisi hari Minggu 20 September 2026 bersama Pak MM yang sudah menyampaikan kisah yaitu Sumpah Palapa dan Wilayah Kekuasaan Majapahit. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita kembali ke acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Ije Wilujeng siang Promiar Sosutresno papanggian kalian Indah Anjani menika wonten pasuketan Seraken Asriku nggih dintenipun dinten Minggu Kliwon sura kaping kalih dasa wulanipun September warsa 2016 menika kula Indah Anjani badhe ngrencangi panjenengan badhe ngaturaken sekar-sekar campur sari dumugi purna mangke tabuh 12 siang lan sak menika tabuh sedasa dumugi tabuh 11 pasugatan Seraken Asriku dipun sengguyung kalian ban jateng nggih. Lah monggo menika ingkang badhe ngersakaken nggih lalakon campur sari menika saged sarengan kalian Indah Anjani. Wonten teleponipun 890-799 ugi wonten SMS WhatsApp menika wonten 08-333-09-07 nggih. Monggo kagem panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken wonten kalau dangan siang menika saged sesarengan kalian Indah Anjani wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen nggih. Lan menika wonten 890-799 badhe dalam tampi rumiyin wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Delen. Amin.
0: Nggih bagus Pak Pono.
1: Nggih niku ban neng lepak ngombe neng lepak susu banyu bening.
0: Nggih.
1: Nggih nyetel RPA lagune Podang Kuning.
0: Podang Kuning nggih.
1: Ya salam kagem Bu Sri Pak Jayus Pak Ratman Pak Yatiman Pak Kantor Sakit Pak Sabarno Pak Perdeka Pak Kawulale Pak Sarbini Ibu Siti Pak Wisnuwaji Pak Sugi Pak Gunawan Haryadi. Salam ugi Pak Rasti Kadipiro Pak Yono Kadipiro Mbak Ari wonten Bimbing Gugun wonten Bongo Pak Yati wonten Bongo Pak Teme Bu Pak Indra Pak Jasmino Pak Margono Buyatmi Mbak Ide Pon Bunino. Boten kecupan salam kakun Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Jorbani, Bu Suradi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Prayitno, Geru Kidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Ane, Mbak Widanisi, Mbak Wakin, Mbak Wier, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Nea Aswa, Mbak Nana, Adem Patrihan, Pak Jan Plastik. Bugi Pak Bujo, Mas Diyar, Monten Jaben, Mas Dalia, Mas Risa, Mas Jaga, sama Sabi, Mas Roni, Monten Tangerang, Mas Es, Mas Es, Mbak Rus, Monten Krego, Nyembuye Lali, dalam Bugi Mas Abrian, Mas Julian Jasmara, Kadang malam Mas Andri Setiawan Mbak Timbul Mas Yoto Pegung Pak Taufik Boten Giorgio Lan sana-sana Sipol
0: Injil
1: Jadi saya kemudian juga mengelak IPA Nanti Mupandi Dening Mbak Indah Jani Kan Teator Iku Iku Mbak Aturin Iku Cek Cek Bung pun kalau nak nih nane kok niki kita anu ngeten mawon ampun iku negara ing kupa anu raja ing Kuparman raja ing negara Kuparman ya ku Amir Ambiah utawa wong agung Jayeng Rono dene Umar Madi iku raja ing negara cilik ya ki negara Koh Karet nggih kabeh ngerti ya nek RBA iku gelombang sing nuju Prono kula tansah nyedal RBA ati bahagia ben tambah suwe oleh urip.
0: Nggih.
1: Nggih ngeten niku, Pak, nggih. Ngeten niku, nggih. Utawi napa niku kidul mlebak lampune kelip-kelip.
0: Nggih.
1: Sing nyetel RBA padha ketok urip-urip.
0: Nggih, laras.
1: Jan ketok nyenengi banget ben nyetel RBA padha ketok urip-urip
0: ngeten Pak niku.
1: Nggih, tunggal malih maksane tunggal mulih dene niku mlaku-mlaku nganggo kuplo. Dene bang tuku luwih becik njalo.
0: Nggih.
1: Nggih, ngoten Pak, nggih mboten sanes. Nggih niku napa niku ana wong ing desa cekane ana sing ngadol tabung gas Mbak Indah Jani juga ngayahi tugas
0: matur suwun
1: mekaten matur nuwun yuk gereng
0: yuk gereng matur sembah nuwun kagem Pak Pono Setyo Cipto mangke sekaripun Podang Kuning saged dipun tenggo mawon nggih mangke dalem katoraken kagem panjenengan lan sak wingkingipun wilujeng siang LPPL Buana Asri.
2: Alhamdulillah, Jafamen.
0: Injih, bagus.
2: Ini Mbak Dewi Rate ya.
0: Wonten Indah menika Mas Roni.
2: Oh, Mbak Indah.
0: Injih leres.
2: apa kabar Mbak Indah?
0: Pangestunipun saya sehat menika.
2: Nggih, pun salutan dereng, Mbak.
0: Pripun?
2: Saken pun salutan dereng, Mbak.
0: Kala wingi sonten Jawa tapi nggih mboten dangu.
2: Kacam.
0: Mboten sampe. Nek tapi nggih daerah lainnya nggih mboten ngertos.
2: Kalau ini jam 5 sampai jam 6, Mbak.
0: Oh, nggih lumayan, nggih. Nggih. Nggih, sekaripun menapa menika?
2: Napa nggih, Mbak? Sewu kutho menapa, Mbak?
0: Sewu kutho. Salamipun kagem sinten?
2: Kita dengar nggih ya, ana sampe recewil sing siap.
0: Nggih.
2: Putri Teguhan, Mbak Isrin Sambirjo.
0: Nggih.
2: Mbak Larasati Gendingan. Mbak NN, Mbak WN.
0: Nggih.
2: Mbak Makiru, Mbak Anis Hari Kunan. Mbak Anis Pakai Cacat.
0: Nggih.
2: Mbak Natalia, Mama Catur. Terus Mbak MM Dongpit.
0: Nggih.
2: Yang baik nanya ini matukat.
0: Matur sembah nuwun.
2: Sampai jam 12 mbak.
0: Injih leres Mas Roni.
2: Ya, baik nanya ini matukat, semoga sehat selalu.
0: Amin pangestunipun. Injih.
2: Terima kasih waktunya Mbak Indah.
0: Sami-sami. Injih, yuk kereng matur sembah nuwun. Menika kagem Mas Roni. Wonten Tangerang nggih, sekaripun mangke badhe ngersakaken sewu kutha sagedipun tenggo. Mangke dalam katuraken kagem panjenengan nggih matur sembah nuwun kagem ingkang tasih nyawiji wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Mangke wonten Podang Kuning ugi sewu kutha sagedipun tenggo kemawon lan sak wingkingipun setunggal malih wilujeng siang LPPL Buana Asri.
3: The Land of Java, amin. Assalamualaikum Mbak Indah.
0: Waalaikumsalam. Walah ini dah lama sekali enggak jumpa ini ya sama Mas Kis.
3: Tak adang-adang ini, yo waktu ini ya urung pas ngono ya.
0: Lah iya toh, wah ini kemana? Bawa tiba sampun mantuk. Mantuk wonten ngapak-ngapak.
3: Ngapak-ngapak. Nyong mudiknya lagi dong. Lebaran minggu, Mbak Indah.
0: Nah,
3: tapi pun, kan nyong ora kelalen karo Buana Asri.
0: Oh iya, ndak boleh kelalen, harus diinget pokoknya.
3: Nyong lagi ngadang-ngadang aja.
0: Lain je.
3: Dina minggu ge siaran ya, kok tak kadang tak cegat. Iya kuwe.
0: Nek cegat kok ya adoh men. Lho,
3: nyegat ini ngawang-awang ya perek mbok.
0: Oh, ngono. Lah iya, nyegat kok ya rak petuk-petuk ngono ya.
3: Angger ning darat ora petok mending.
0: Nah, nek udara mah langsung petok ya Mas ya.
3: Malah petok.
0: Nah, ya. Sehat Mas Kes ya.
3: Puji Tuhan.
0: Sehat selalu, puji Tuhan.
3: Alhamdulillah nggih pangestune.
0: Iya.
3: Nyong nganti bingung arep njaluk apa ya nyong saking bungae dadi kelalen
0: marek larat. Lah ngersake nopo wis tak padoske wong ya wong tentebih mriko kok ya.
3: Ya nggo semekan gethok ae apa ya.
0: Ketuk asale saka telo ngono ya.
3: Yen dik, yen rapet pro.
0: Atine.
3: Tegat ning radio.
0: Waduh. Wes, dahare ketuk. Nah, terus sampingnya wonten kopi. Nah, ya mantep to.
3: Kopine ora digulani.
0: Ya, kayak kopi-kopi pahit ya, kopi ireng pahit ya.
3: Lawang ora duwe gula.
0: Duh. Njaluk tanggane.
3: Ya karo ngelongi gula wong nyong wis manis kaya iki.
0: Waduh. Tak delok sangka kene ya kok sedotan iki.
3: Ketok to?
0: Ah, kok sedotan lah ya ketok manise nek kok sedotan.
3: Sedotan ning kanggo ukuran dawet kelak rada gedhe.
0: Nah, sedotan sing dawet ya.
3: Lah, rada gedhe kan. Pemene dawet Banjarnegara ning gone Mae Fajar kae gede-gede.
0: Oh ngono. Nyus pekae. Dawet
3: ben klentir ngono
0: iki. Lah iya nek dawet Banjarnegara tuh nyus.
3: Manyus.
0: Mantap.
3: Mbak Indah.
0: Iya, pripun?
3: Kula kinto salam kagem Bunda Gini nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Bunda Gun, wonten Bunggo ugi Ibu Hatmini.
0: Nggih.
3: Bunda Nino pun dangu ugi niki pun mboten mlebet nggih. Mugi-mugi
0: sehat, sehat selalu. Amin mawon, amin.
3: Nggih, nggih. Sehat nggih.
0: Amin.
3: Nggih. Ugi Ibu Natalia.
0: Bu Natali. Nggih, wonten Tentangkil ketinggalan niki nembe mlempak kalan keluarga.
3: Oh, teng panggil nggih saged. Bunda Yasman, Bunda Suradi.
0: Heeh.
3: Bunda Suradi ya niki lagi racik-racik.
0: Lah iya, nembe ngracik niku rampung-rampung leh ngracik iki.
3: Lah iya, karo rada-rada ngantuk piye karo ngarap ning Bu Anatri
0: saged. Lah iya ta. Nggih.
3: Mbak Kini, Bunda Miko, Bunda Fatmina.
0: Nggih.
3: Oke, Bunda Lis. Budane sugi Pak Rosidin nggih. Nek Pak Rosidin niki mantan admin Radio Banyumas niki. Mbak Indah.
0: Mun nggih to.
3: Tapi zaman dulu zamane nyong ya cilik we.
0: Walalalah, zaman nyong cilik nggih.
3: Subali niku singkatan.
0: Napa niku?
3: Suara Banyumas asli.
0: Oh, Subali, Suara Banyumas asli.
3: Iya, biyen nalikane nyong-nyong SI imut-imut biyen lah.
0: Waduh, usia berapa itu berarti kalau masih imut-imut itu?
3: Lah wong kelas 10 SD.
0: Waduh. Nggih bener-bener pun duwangu sangat niku.
3: Lah saiki wis kaki-kaki nyong-nyong lho, kaki-kaki.
0: Ndak apa-apa. Sing penting awet nem, sehat, ngoten to.
3: Kena rahasiane angger mirengaken radio Bona Asri Sragen mesti awet nom.
0: Nah, leres sangat.
3: Ya, nah, umure nyong wis akeh, tapi kan suarane si atas
0: gowes. Nah, lah ya si atas gowes to kaya Mbak Martin iki ya atas gowes to.
3: Atas gowes rasa stroberi meneh.
0: Iya. Oke.
3: Kagem sedaya mawon nggih.
0: Nggih, siap.
3: Kedawan-dawan.
0: Lah iya.
3: Rencang-rencang batir kersane
0: nah, mangkat. Nggih, siap. Sami-sami yuk gereng matur sembah nuwun kagem Mas Kis nggih. Mangga sekaripun ketuk. Nah, siap. Menika sampun dipun siapaken nggih, tinggal dipun klik mawon nggih. Lah monggo tasih wonten podang kuning pamundutan saking Pak Pono. Nah, nanging sakderengipun monggo pinanggih rumiyin kalian Bang Jateng Bima Mobile.
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Baik Mitra Buana, menika tase sesarengan malih kalian Indah Anjani kalau wawas sampun wonten Sewu Kutha nggih sampun dalem katuraken kagem ingkang sampun miyos Mas Roni lan ugi Podang Kuning menika kagem Pak Pono. Saklajengipun menika kula dalem wawasaken menika assalamualaikum waalaikumsalam sugeng enjang menjelang siang Mbak Injani menika nembe tugas jeh leres Bunda. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah, rezeki lancar dan bahagia selalu. Selalu mengudara kagem Mbak Indah metugas jeh menika saking Ibu Sri Sulastri wonten Karang Malang jeh. Sugeng siang Bunda Sri, sehat selalu jeh. Menika nembe nyantai jeh Bunda. Nggih, sehat selalu kok kagem Bunda Sri Sulastri kang sampun miyos wonten Karang Malang nggih, sehat selalu lan sekaripun menapa nderek menika Bunda. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Lan sak wingipun menika wonten WhatsApp Buana Asri saking Bumala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Indah sugeng siang, badhe nyuwun tembang lungiting asmara nggih Mbak. Salamipun kagem Bunda ingkang kala wingi sampun senggol nami kula, matur suwun. Ugi kagem sedaya ingkang midhangetaken sugeng siang kagem Mbak Indah, sehat selalu. Matur sembah nuwun kagem Bumala nggih. Mangke sekaripun lungiting asmara saged dipun tenggo. Lan sak wingipun Bumala, assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam sugeng siang sedaya monitor Buana Asri FM. Menika badhe nyuwun sumanding saking area kalih. Menika saking Nadia wonten Mageru, matur sembah nuwun. Sami-sami Nadia wonten Mageru, mangke sumanding saged dipun tenggo nggih. Mangke dalem katerakan sekaripun kagem panjenengan ingkang sak menika tasih nyawiji wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah nggih, mangke sunggal boko sunggal sekar-sekar campur sari dalem katerakan kagem panjenengan. Lah monggo salajengipun menika kala wau wonten gethuk pamuntan saking Mas Kes, monggo dipun tampi sekaripun kagem panjenengan. Nanging saderengipun pinanggih malih tasih sesarengan kalian Bang Jateng Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Inggih wangsul malih menika tasih sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Sampun wonten HR Senopati lungiting asmoro menika sampun ngrenjangi panjenengan nggih wonten kalodhangan siang menika. Lah monggo menika ingkang tasih badhe nderek kitun-kitun salam utawi badhe ngersakaken lagu campur sari menika saged sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Lan salajengipun menika wonten Bunda Lis wilujeng siang Mbak Indah mugi tansah sehat lancar rejekinipun lan nyuwun sekaripun sepur arga lawu. Salamipun kagem sedaya kemawon nggih. Matur suwun sami-sami kagem Bunda Lis nggih, salam kagem keluarga sehat selalu. Lah monggo menika tasih sesarengan matur sembah nuwun kagem Bang Jateng ingkang kula sampun ngrenjangi saking tabuh dosa dumugi tabuh sewelas nggih. Tetesipun sakmenika sak derengipun sumanding ingkang badhe dalem katuraken menika ingkang badhe pamit rumiyin wonten Bang Jateng ingkang sampun derek ngrenjangi wonten pasugatan Sragen Asriku. Matur sembah nuwun kagem Bang Jateng.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Enje wangsul malih tasih wonten pasugatan seraken asriku lan kula mawon nggih sampun dalem katuraken wonten Cak Dikin kalian Mbak Wiwit sepur Argolawu menika pamundhut saking Bundalis lan ugi wonten Arya Galih kalian akan sumanding. Nah menika sampun ngrencangi panjenengan sedaya nggih lan matur sembah nuwun menika kagem Bunda Sri lan nggih to dangu meten pinanggih nggih Bunda nggih. Menika dengerin campur sari sinambi leyeh-leyeh nggih lan selamat bertugas buat Mbak Indah. Sami-sami sugeng siang ugi kagem Bunda Sri nggih. Lah monggo menika tasih wonten wekdalipun kagem panjenengan ingkang tasih badhe ngersakaken lelakon campur sari. Wonten WhatsApp malih menika wilujeng siang Mbak Indah cantik juga baik hati gimana punya kabar sama keluarga puji Gusti saya sehat menika Mbak Tri. Dan Mbak Indah semoga panjang umur sehat selalu ya bisnisnya lancar laris manis nggih matur suwun. Lan menika apapun yang dicita-citakan tahun ini dapat tercapai segalanya amin matur sembah nuwun nggih berkah dalem menika. Lan Mbak Indah mau minta tolong nggih mangke pamer bojo dolong dipun puteraken siap spesial buat Mbak Indah semua lan kru Buana Asri sugeng siang ugi kangge pamor greng sedayanipun sugeng liburan nggih. Matur suwun kagem Mbak Tri wonten Kedawung nggih sehat selalu kagem Mbak Tri lan mangke sekaripun badhe ngersakaken pamer bojo ya siap. Menika sampun dipun padhesaken mangke tinggal dipun klik-klik nah ngenika nggih mangke dalem katuraken kagem Mbak Tri matur suwun Mbak Tri. Lah monggo menika tasih sesarengan kalian Indah Anjani dumugi tabuh kalih welas mangke kula tasih ngrencangi panjenengan nggih. Lah monggo kalau sampun wonten Cak Dikin sepur Argolawu wonten 8999 badhe dalem tampi rumiyin wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Wilujeng siang Mbak Indah Anjani.
0: Injih wilujeng siang ugi
1: Mbak Indah ya.
0: Pangestunipun sehat menika. Tante juga sehat to?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah derek bingah nek sehat. Suaranya juga renyah berarti yo sehat ngono ya tante ya.
1: Iya, doaku selalu baik buat mulu.
0: Ya sama toh, kita selalu berdoa yang terbaik buat kita semua gitu toh.
1: Ini kemarin tahunnya ini ya.
0: Lah iya, setelah sedino ya.
1: Mak bisa menunjukkan doa buatmu.
0: Amin, amin, matur sembah nuwun tante ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, ini lagunya apa?
1: Ini huh? Katresnan sejati.
0: Katresnan sejati. Salamnya buat siapa tante?
1: Salamnya buat Bunda Yasna. Bunda Lulu.
0: Jeh.
1: Bunda Yasmiati.
0: Iya.
1: Bunda Gayatri. Mbak Ani udah masuk belum?
0: Mbak Ani baru jagong ini.
1: Oh iya ya. Enggak minggu kemarin dong.
0: Hari ini baru jagong. Jadi belum masuk, baru cari sop.
1: Ini kan keluar kali sope.
0: Lah iya, nembe medal sope nih.
1: Ya iya, Pak. Terus ada Bundali.
0: Nggih.
1: Nih. Bunda Fatima.
0: Iya.
1: Ada Bunda Suradi. Ada Mbak WR.
0: Mbak WR.
1: Mbak
0: Rul. Ya.
1: Mbak Nana.
0: Mbak
1: Widaningse.
0: Mbak Widaningse.
1: Mbak siapa lagi nih?
0: Siapa
1: ya?
0: Lagi ayo.
1: Mbak Putri. Ada Mas Fis.
0: Ya.
1: Ada Mas If dan Mbak Yuni. Ada Pak Mul.
0: Iya.
1: Ya Roda. Pak RT.
0: Pak RT.
1: Wono.
0: Iya.
1: Ini. Siapa lagi, Mbak?
0: Cio Kahitan. Yang di Mantingan Pawes, Mas Andri.
1: Oh, iya, Mas
0: Mbah
1: Andri.
0: Timbul. Bunda itu yang di Gondang itu, Pak Bunda Lasmiati.
1: Bunda Lasmiati tadi udah.
0: Oh sudah.
1: Pak Rohman.
0: Pak Rohman.
1: Terus ada ini Mas Aan. Dan semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat semuanya.
0: Amin amin amin. Jih.
1: Indah metugas.
0: Matur semanggun.
1: Untuk jam 12.
0: Jam 12 nanti saya ketemu sama Mbak Dewi Ratih.
1: Mbak Dewi Ratih. Terima kasih Mbak Iza.
0: Sami-sami. Yuk gereng matur sembah nuwun menika nggih kagem Tante Ani ya atau Mamai Aswa. Nah, sekaripun mangke badhe ngersakaken katresnan sejati. Siap mangke dalam katerakan kagem panjenengan nggih. Monggo kagem Mbak Tri wonten kedawung ingkang kula badhe ngersakaken pamer bojo. Monggo saking Mas Didi Kepot dalam katerakan kagem Mbak Tri sugeng siang sugeng midhangetaken ya Mbak Tri ya. Matur sembah nuwun sampun ngrencangi indah wonten kalodangan sen Niko, wonten pasugatan seragen asli. Monggo Mbak Tri, sekalipun Didi Kempot pamer bojo dalam katuraken kagem panjenengan sugeng siang lan sugeng laras kemawon.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
7: Nelayan of Java Men.
6: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Sampun wonten cunda mani saking Mbak Suliana. Sampun ngerencangi panjenengan je wonten kalodangan siang menika. Lan sak deripun dalem pamit menika wonten setunggal informasi saking Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen je. Menika wonten promo sambungan rumah hanya Rp850.000. Menika belum termasuk biaya crossing atau boring dan materai, dan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, menika dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda nggih. Tentusipun promo sambungan rumah hanya Rp850.000 menika berlaku mulai tanggal 10 September dumugi 10 November 2026. Nggih, segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro terdekat. Monggo menika kagem panjenengan warga masyarakat Sragen nggih, menika Perumda Air Minum Tirtonegoro Kabupaten Sragen wonten promo sambungan rumah hanya Rp850.000, belum termasuk biaya crossing, boring dan materai. Untuk syarat dan ketentuan berlaku, menika berlaku mulai tanggal 10 September dumugi 10 November 2026 nggih, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Tentusipun monggo segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro terdekat ceh. Lan saat tadi pun dalam pamit menika wilujeng siang kagem Mas Joko Suprianto. Sugeng siang Mbak Indah, kabarnya juga sehat jeh. Pangestunipun sehat menika Mas Joko Suprianto jeh. Wonten Tanon, badhe kirim salam buat Mbak Hevi, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko di Alea, Bu Ros, Mas Putut, Tata Kuswoyo, dan minta lagune kalih welas terbaru Mbak Indah, spesial untuk Mbak Indah Anjani. Yuk gereng matur suwun. Sami-sami Mas Joko nggih. Lan sakniki nggih gandeng wekdalipun medal cekapi kula ngening rencangi panjenengan. Kula Indah Anjani badhe pamit rumiyin saking pasugatan Sragen asriku. Sugeng pepanggihan malih wonten saknes wedal nggih. Kula pamit sugeng siang sugeng laras lan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan.

0: Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali di suasana siang hari ini, suasana siang yang begitu cetar. Kembali ya bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi siar di hari Minggu 20 September 2026. Wah, tidak terasa ya Mitra Buana sudah memasuki di hari ke-20 di bulan September. Dan tinggal 10 hari lagi ya. Tinggal 10 hari lagi kita di bulan September. Tentu ya, banyak hal yang sudah kita persiapkan untuk bulan berikutnya. Baik, Simfoni Kenangan. Dewi tunggu atensi Anda Mitra Buana di line telepon 02718909799 atau melalui N0799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan bagi Mitra Buana yang saat ini mendengarkan melalui streaming ya di www.lppl.buanaasriseragen.com, semoga Anda yang sedang menikmati lagu-lagu nostalgia siang ini ya di Simfoni Kenangan bisa menghibur Anda dan bisa Anda nikmati bersama dengan orang-orang tercinta. Dibuka dengan satu lagu dari Bob Tutupoli, Simfoni yang Indah. Baik, kali ini Dewi hadirkan ya sembari menunggu atensi Anda Mitra Buana di WhatsApp ataupun telepon ya. Tapi sebentar ya. Ya sebentar sebelum Dewi hadirkan lagu berikutnya. Ternyata ada yang bergabung siang hari ini ya. Diterima dulu di line telepon. Selamat siang Buana Asri Sragen. Bagus.
1: Minta lagu Widuri.
0: Widuri.
1: Sebetulnya Widuri itu enggak ada

0: dirinya kan sebetulnya kan ini kok ada uwi rada dirinya uwi,
1: yeah.
0: Uwi, ya salam untuk semua saja. Sebab pagi acara campur sari sudah saya senggoli. Ya semuanya selamat menikmati lagu lama yang dibanjuri Pak Sendirati dengan teriring ucapan. Itu mbak, itu kota yang dulu ada papan dibulak balik. Ya dulu ada pak kota yang ada papan dibulak balik, yaitu kota Balikpapan. Lalu kota mbak, kota yang apa itu? Anu kota yang tidak pernah gelap, ya kota yang selamanya tidak pernah gelap, yaitu kota Padang.
1: Gitu.
0: Nyetel RBA merasa bahagia, seperti hidupnya sudah mapan.
1: Iya.
0: Maka tiap hari selalu nyetel RBA, tidak hanya kadang-kadang. Masih lagi apa itu? Adiknya pak itu banyak pohon kelapanya.
1: Iya.
0: Tunggu lagi di sana pak banyak pohon kelapanya.
1: Kalau
0: RBA itu kurang apanya?
1: Oh gitu.
0: Ya pak itu komplit itu sebenarnya itu. Dan saya kira sejak dulu mbak selamat bertugas.
1: Mbak
0: Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
1: Iya.
0: Terima kasih,
1: yuk gereng. Terima kasih Pak Pono di Sambi Rejo. Lagunya nanti Widuri, oke. Ditunggu dulu ya Pak Pono siang hari ini. Kemudian di WhatsApp-nya Bu Ana Asri. Ada Pak Mul di Mojosongo ya, RBA Sragen, saluran informasi terkini, The Land of Java Men, Simfoni Kenangan, Request Cintaku Tak Bertepi dari Titik Sandora, dan juga Muksin. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Salam bahagia. Oke, terima kasih Pak Mul. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mbak Dewi. Tak lupa pula lagu tadi buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Terima kasih Pak Mul untuk atensinya siang hari ini ya di Simfoni Kenangan. Lagunya nanti Dewi coba dulu dicarikan ya Pak Mul. Kemudian ada Bapak Emita di Bumati Masaran minta lagu Cincin Kenangan. Dari Lydia Natalia, salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, yuk gereng. Oke, terima kasih yang sudah bergabung siang ini ya di Simfoni Kenangan. Baik, sebelum Dewi hadirkan lagu berikutnya, Sarwana dengan Widuri. Nah, kali ini ada Ahmad Albar dulu dengan Panggung Sandiwara. Yang ingin bergabung di line telepon, boleh ya nanti dicoba kembali di 0271 890 799.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Ya, Mitra Buana, kembali di Simfoni Kenangan ya untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Baik, di line telepon kembali diterima Buana Asri Sragen, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Suwirati.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dewi. Selamat siang. Mbak Dewi, aku request Rindu Bilanglah Rindu.
0: Rindu?
1: Bilanglah Rindu.
0: Rindu Bilanglah Rindu. Ini buat siapa, Mama Aswa?
1: Salamnya aku buat Bunda Ismi. Bunda Fatimah. Bunda Lasmiati. Rohman. Bunda Kini, Bunda Lali, ada Bunda Gayatri, Mbak Ani Suwarno, ada Bunda Suradi, ada Mas Is dan Mbak Yuni, ada Mbak WR, ada Mbak Nana. Ada Pak Pono.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi, Mbak?
0: Dah, siapa lagi?
1: Ada Mbak Lisa Nikri. Ada juga Mbak Tarkini. Ada Pak Mul. Ada
0: siapa?
1: Mbak Dewi sama siapa ini?
0: Sendiri.
1: Mama nggak ikut.
0: Enggak.
1: Makasih Mbak Dewi ya.
0: Iya. Iya.
1: Makasih Mbak Dewi.
0: Iya, Mama Aswa. Yuk greng. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya nanti Rindu Bilanglah Rindu. Ya dong, kalau rindu bilang aja, enggak usah dipendam. Nanti kalau dipendam jadi jerawat ya. Iya, Mitra Buana. Kembali di line telepon ya, ada siapa di belakangnya Mama Aswa? Buana Asri Sragen, selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Dewi.
0: Selamat siang bundaku sayang.
2: The Land of Java Man.
0: Iya, Bunda Yasman ini.
2: Ya, iya.
0: Apa kabar Bunda, sehat nggih?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Dewi.
0: Amin.
2: Doa yang sama buat penyiarku yang cantik. Juga sehat, juga bahagia juga.
0: Iya Bunda, amin.
2: Iya, panasnya ya Mbak ya.
0: Iya, betul sekali Bunda. Cetar sekali nih Bunda, padahal kemarin sore itu loh sempat gerimis ya Bun.
2: Di sini enggak, Mbak.
0: Oh, apa iya?
2: 13 enggak itu.
0: Oh, di tempatnya Dewi itu gerimis tapi cuma sebentar aja. Wah, baunya itu loh.
2: Enak ya, Mbak ya. Kayak aku pingin omong-omong ngambung terus gitu.
0: Lah iya toh.
2: Bau seger gitu.
0: Apa sudah mulai ini ya? Tanda-tanda.
2: Tanda-tanda sudah itu mendung-mendung gitu.
0: Iya, Bunda.
2: Tapi kok enggak jadi hujan.
0: Nah, betul. Tapi kalau dengerin lagu-lagu ini ya jangan ngantuk ya, Bun.
2: Semoga Mbak Dewi juga enggak ngantuk.
0: Iya.
2: Lagunya nanti apa ya, Mbak ya? Bing saja, Mbak. Bing.
0: Apa?
2: Bing.
0: Bing. Oh, iya.
2: Dari Titik Puspa ya, Mbak. Salamnya buat Bobo Pono, buat Mas Dia.
0: Iya.
2: Buat Mas Roni, Mas Yuli Anjasmara. Untuk Cak Roto juga. Untuk sama Mas Andri Setiawan.
0: Iya.
2: Juga untuk Bundaku. Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda siapa ya? Bunda ini. Ah, jadi lali. Bunda Gayatri.
0: Iya.
2: Terus untuk Bunda Natali.
0: Mm-mm.
2: Untuk semuanya satu ya, Mbak.
0: Iya, Bunda.
2: Selari pokoknya yang sudah nimbali Bunda Yasman, tak usahkan terima kasih.
0: Iya.
2: Dan salam kembali.
0: Mm-mm.
2: Untuk penyiarku yang cantik, yang bersuara. Bersuara halus. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bunda Yasman. Iya.
2: Jam 5, Mbak.
0: Mm-mm.
2: Sampai jam 5.
0: Iya, nanti sampai jam 5 nanti yang nyambung Mas Duyan.
2: Oh, gitu. Terima kasih. Yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih ya Bunda Yasman di Taman Asri sudah bergabung, lagunya nanti dari Titik Puspa, Bing. Nah, Mitra Buana, untuk Anda yang ingin bergabung di sini ya, masih ditunggu di line telepon, SMS dan WhatsApp. Disapa dulu di WhatsAppnya Buana Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih untuk doa-doanya. Juga doa terbaik untuk Mbak Tri beserta keluarga. Mbak Tri di Kedawung ya, minta tolong diputarkan lagu Kisah Kasih di Sekolah spesial untuk Mbak Dewi dan aku saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak Tri untuk atensinya. Satu lagi penelpon, Buana Asri Sragen, selamat siang.
3: The Land of Java Man. Assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Waalaikumsalam. Bagus.
3: Bagus banget.
0: Iya.
3: Ini kalau didengar-dengar suara Mbak Dewi itu mirip.
0: Mirip siapa?
3: Ya? Mirip itu.
0: Yang mana? Yang mana, mirip, Mas Kis?
3: Mirip Mbak Rati.
0: Eh, Mbak Rati lah itu kembarannya.
3: Kembarannya. Mbak Dewi.
0: Iya, Mas Kis.
3: Kalau masih kebagian waktu, masih lah.
0: Oh, ya, masih panjang ini.
3: Iya. Soalnya tadi sempat terputus sebentar, beberapa menit tadi ya sebelum jam 12. Setelah azan zuhur itu terputus.
0: Oh gitu.
3: Tak sambung lagi, tak sambung lagi.
0: Wah kalo iya dong, kalau terputus disambung biar panjang lagi.
3: Aku minta Tio Fanta ya.
0: Iya, yang apa?
3: Rindu di hatinya.
0: Oke.
3: Iya. Salamnya buat Bunda Yasman, terima kasih jelangannya, juga Tante Ani, tiga-tiganya ya Tante Ani ya.
0: Iya.
3: Ada Bunda Miko ya di Sambirejo, juga Bunda Fatima di Teguhan. Di Teguhan apa di Wonosobo ini? Mudah-mudahan di Teguhan ya yang dekat ya.
0: Bunda Fatima ya?
3: Iya.
0: Bunda Fatima di Teguhan.
3: Iya, kadang-kadang di Wonosobo itu.
0: Oh gitu, apa di rumah putrane ya?
3: Mudah-mudahan
0: saudara.
3: Ada Bunda Liz, selamat siang, juga Bunda Lasmiati, juga Pak Rohman ya di Kondang. Ada Bunda Ismi, terus ada iya siapa ya, Mbak Ros, juga Mbak Nana, Mbak Sartini, Mbak MM, ini masih sibuk Mbak MM ya.
0: Iya.
3: Ada Mbak Putri juga, ada Mbak Kini, juga Mbak Dianya di Balu, selamat siang. Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Nino. Ini Bunda Nino udah lama juga ya.
0: Iya.
3: Apa aku yang terkadang terputus pas lagi Bunda Nino masuk ya. Bunda Gun, juga Bunda Hartini, selamat siang. Bunda Gini juga. Untuk semuanya aja ya Mbak Dewi ya.
0: Iya Mas Kis.
3: Oke aku tunggu, matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yogreng. Terima kasih ya Mas Kis. Mas Kis, oh iya, di Masaran atau di anu ya, di sana loh, di ngapak-ngapak. Iya, terima kasih sudah bergabung. Lagunya nanti ditunggu dulu ya dari Tio Fanta tadi. Apa ya? Lupa. Coba nanti WA aja ya Mas Kis. Ini sambil tak cari-cari juga kok. Baik, kali ini Dewi hadirkan permintaannya Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Cinta Tak Bertepi dari Titi Sandora dan Muksin Alatas.

0: Agen sudah bayar pajak. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ya Mitra Buana, tidur siang selama 10 menit sudah cukup untuk memulihkan energi dan meningkatkan kewaspadaan dengan cepat. Manfaat tidur siang selama 10 menit, nah ini diantaranya adalah fokus meningkat, yaitu membantu mengembalikan konsentrasi dan kinerja otak. Manfaat yang kedua adalah mengurangi lelah, yakni menurunkan rasa mengantuk secara instan tanpa membuat tubuh lemas. Dan manfaat yang ketiga adalah bebas pusing. Durasi pendek mencegah terjadinya sleep inertia atau rasa pusing saat bangun. Dan waktu ideal yang bisa dilakukan ya untuk tidur siang hanya 10 menit, ini biasanya antara pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda bangun tepat waktu agar tidak kebablasan. Nah, semoga informasi siang hari ini ya Mitra Buana bermanfaat, yaitu manfaat tidur siang 10 menit. Yang dikutip dari Google Ringkasan AI. Untuk Mas, untuk Pak Kis ya, Mas Kis di yang tadi bertelpon ya, sudah request ini, requestnya Tio Fanta Rindu di Hatinya. Oh, di Pemalang Selatan. Oke, terima kasih ya Mas Kis. Kemudian ada Mas Ipung, Simfoni Kenangan, selamat siang. Mbak Dewi request On That Siwon, salamnya buat semua monitor RBA. Terima kasih Mbak Dewi, metugas yuk gereng. Baik, terima kasih kembali untuk Mas Ipung ya. Lagunya nanti dicarikan dulu. Selanjutnya dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah kabar baik. Juga sehat Mbak Dewi, alhamdulillah. Mas Joko Suprianto di Tanon mau kirim salam buat Mbak Hevi, Bu Safitri, Mas Puto Tatakswoyo di Alea, Bu Ros, dan minta lagu Gereja Tua spesial Mbak Dewi. Yuk gereng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Joko Suprianto. Kemudian selamat siang juga untuk Bu Mala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi selamat siang, minta lagu dari Nur Afni Oktavia judulnya Ibu. Salamnya buat semua yang mendengarkan saja. Buat Mbak Dewi sehat selalu. Terima kasih. Kembali kasih untuk Bu Mala sudah beratensi di sini ya. Lagunya diantrikan dulu. Pak Mul di Mojosongo, terima kasih lagunya Mbak Dewi. Tak lupa titip salam buat Pak D. Sehat selalu, salam bahagia. Baik, salam diterima ya Pak Mul. Nanti kalau ketemu Dewi sampaikan kepada beliaunya. Kemudian ada Mbak Anik Suwarno. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi. Hai, selamat siang juga Mbak Gemoy. Gemoy hadir, absen, mau minta lagu Elegi Esok Hari, Elegi Esok Pagi, Mbak Ani. Dari Ebit GAD, salamnya buat Mbak Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Meme, Bunda Gayatri, Bunda Nino, Mbak Tri. Kemudian tuh Mbak WR, Mas Is, juga Mbak Yuninya.

0: Mas Kis, Mas Diart, Mas Roni, Mas Andri beserta Mbah Timbul, kemudian juga untuk Mbah Pono, Bu Miko, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Ismi, Mbak Martini, semuanya Mbak, salam selamat mendengarkan Simfoni Kenangan sambil layah-layah di cuaca yang hot ini. Situ bisa layah-layah ya. Di sini juga bisa kok. Gitu ya. Oke deh. Buat Mbak Dewi selamat tugas, tetap semangat. Semoga tidak ngantuk. Kutunggu lagunya. Terima kasih. Yuk greng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ani Suwarno di Teguh Jajar. Baik, sebelum Dewi hadirkan lagu berikutnya, lain telepon. Selamat siang Bu Ana Asri Sragen.
1: Selamat siang Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Ceria sekali hari ini.
0: Iya dong, kalau nggak ceria nanti bagaimana ya, meskipun di luar sana wow.
1: Panas sekali.
0: Betul.
1: Sama siapa ini Mbak Dewi?
0: Iya, ini sendiri Bunda.
1: Sendiri, tak temani dari sini
0: nih. Iya, ini Bunda, Bunda Lis. Oh, lah lupa ini.
1: Aduh, aku minta lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Nostalgia, Pak. Nostalgia biru.
0: Nostalgia biru. Ya. Ini sama siapa ya? Karena Dewi juga jarang-jarang siang.
1: Oh. Yang sering di studio itu siapa?
0: Gimana?
1: Yang sering ke studio.
0: Oh, aduh, ternyata Bunda Suradi. Mohon maaf ya, Bun.
1: Salamnya buat Mbak Dewi, Mas Yang Merduga.
0: Iya.
1: Buat tadi ada Mas Kis ya. Kok lama sekali di sana ya, gak pulang ke Mataram lagi ya.
0: Mungkin baru ada kerjaan di Pemalang ini.
1: Iya, di sana, di ngapak-ngapak sana.
0: Betul.
1: Salamnya buat semuanya saja. Buat Mas Kis tadi udah komplek di kasarnya.
0: Iya.
1: Ya, nanti lagunya tak tunggu.
0: Iya Bunda.
1: Iya ini. Panas nih Mbak Dewi.
0: Betul sekali.
1: Nah, baru pulang tak siang nih terus.
0: Iya.
1: Ya udah gitu aja Mbak Dewi.
0: Iya Bunda Suradi, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Yuk greng. Terima kasih Bunda Suradi yang ada di GSA sudah bergabung ya siang hari ini di Simfoni Kenangan. Baik, untuk selanjutnya ya, Dewi hadirkan dari Marian C. Mantau, Rindu Bilanglah Rindu. Dan nanti kita akan break sejenak ya Mitra Buana, untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Simfoni Kenangan akan kembali hadir untuk Anda usai warta berita siang, dan tetaplah bersama kami.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri.
2: Pembangunan ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Polisi Wanita atau Polwan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Rudy Zeh. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita. Handal atau tidak?
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
4: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter. Dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara Bazi Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintah Nias Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
2: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuera Zain menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuera Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Helikopter milik Jepang Senin esok akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Gulista Kisera dari RRI Pontianak melaporkan.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan 1 sorti dan 1 run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
8: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan water bombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibility lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
9: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
7: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
11: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
10: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
12: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
10: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
13: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
14: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut. Mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
15: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
14: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
16: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 7 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
14: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang Mustafa laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Misi Amerika Serikat dan ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Dan berikut Ratna Manasari melaporkan selengkapnya.
17: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
18: It's a very, very simple thing.
19: Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
17: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
20: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
17: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Polisi Wanita atau Polwan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar semakin mampu bersaing di tingkat internasional. Hal itu disampaikan Kapolri dalam pembukaan International Association of Women Police 2026 di Bali yang diikuti perwakilan dari 43 negara, seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Kapolri, forum internasional tersebut menjadi momentum bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kapolri berharap keikutsertaan Polwan Indonesia dalam forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan sekaligus menyerap pengetahuan dan juga pengalaman dari polisi wanita negara lain. Dan selanjutnya kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semen Padang FC berharap kembali memetik 3 poin saat menjamu PSIS Semarang di laga kandang perdana mereka di Liga 2 Championship 2026-2027 malam nanti. Hans Primananda melaporkan.
1: Secara taktikal ya, mental masih lagi kita siap untuk menghadapi PSIS Semarang.
21: Jelang laga kandang perdana Semen Padang FC di Liga 2 Championship musim 2026-2027 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candabaga Bekasi malam nanti, Kabausirah dipastikan tampil dengan pemain terbaiknya. Berbekal kemenangan dari markas Persiraja Banda Aceh pekan lalu, Semen Padang akan memaksimalkan dukungan perantau di markas mereka untuk merebut 3 poin. Pelatih Kepala Semen Padang FC, Neil Maizar, kepada RRI kemarin mengatakan, dukungan supporter menjadi salah satu energi penting bagi tim Kabausirah saat meladeni permainan Laskar Mahesa Jonar. Neil menilai, PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kualitas dan sedang berjuang meraih hasil terbaik yang patut diwaspadai.
1: Saya pikir anak-anak akan bisa menggunakan kemampuannya dengan dukungan penuh daripada supporter. Semarang kemarin menang 2-1 melawan Pekanbaru, kita menang 1-0 melawan Persiraja Banda Aceh. Saya pikir ini pertandingan yang menarik. Karena Widodo saya tahu teman saya juga, dia punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini tadi lapangan, taktikal apa yang akan mereka pakai dan saya pakai ya, tadi nanti.
21: Sementara itu, pelatih kepala PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro mengatakan, timnya telah menjalani persiapan selama sepekan terakhir untuk mencuri poin di markas Kabausirah. Meski optimistis dapat menang atas tuan rumah, ia memberikan respek dengan kualitas dan komposisi skuad Kabausirah yang dipenuhi dengan pemain berpengalaman.
22: Pemain kami juga banyak juga yang berpengalaman di kompetisi Indonesia. Yang terpenting adalah kesiapan diri kita, mentaliti kita menghadapi Semen Padang. Berharap pemain positif bermainnya, yang selalu main ke depan untuk menciptakan peluang dan menciptakan gol untuk bisa memenangkan pertandingan.
21: Laga antara kedua tim yang sedang menikmati kemenangan mereka di laga perdana Liga 2 Championship musim ini diproyeksikan menjadi pertandingan yang sengit. Sama-sama mendapatkan sanksi pengurangan 1 poin akibat lisensi klub, keduanya memiliki poin yang sama yakni 2, namun PSIS Semarang unggul produktivitas gol dan berada di atas Semen Padang di klasemen sementara grup A. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian Mitra Buana dan pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Buana kembali di Simfoni Kenangan dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan baru saja ada Eksis di rantai digelangi rindu. Menemani ya kebersamaan kita siang hari ini. Simfoni Kenangan di hari Minggu 20 September 2026. Baik, siang hari ini ya kembali di sapa, dibuka dulu WhatsApp yang sudah bergabung di sini ya. Ada ini ya, Pak Jasmino. Oke. The Land of Java Man, Pak Jasmino request sebuah obsesi dari Faris RM featuring Neno Warisman. Salamnya buat Mas Diar, Mbak WR, Mbak Rose, Ibu Sri Wahyuningsih Benersari, Eyang Pono. Terima kasih, yuk greng. Baik, terima kasih kembali Pak Jasmino. Kemudian selamat siang Mbak Dewi. Halo, selamat siang juga Bunda Gun di Imbonggo. Ibu hanya mau kasih salam balik buat Bunda Yasman sama Mas Kis aja Mbak. Terima kasih salamnya buat Mbak Dewi. Terima kasih juga kembali kasih untuk Bunda Gun yang ada di Imbonggo. Selanjutnya hari Minggu tanggalnya tua yang kutunggu penyiar idola Mbak Ratih, kangen dari Lydia Natalia. Oh gitu ya, coba nanti tak carikan dulu. Tadi yang request ini juga ada, tapi siapa ya, coba nanti tak carikan. Baik, kali ini ya

Dewi hadirkan dulu permintaan dari Mbak Tri yang ada di Kedawung ya. Lah tadi request lagu Kisah Kasih di Sekolah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, 43 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ternyata ada yang antri nih di sini ya. Ada Bunda Iin di Sragen ya, Bunda Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi minta lagu Titip Rindu buat ayah. Salamnya buat semua monitor tanpa kecuali. Buat Mas Kes, terima kasih jelangannya. Semoga Mas Kes sehat selalu. Amin. Buat Mbak Dewi tetap semangat walau panasnya cetar membahana. Terima kasih Mbak Dewi Yogreng. Terima kasih kembali untuk Bunda Iin di Sragen sudah bergabung. Kemudian dari Mamai Aswa, terima kasih lagunya Mbak Dewi, salam buat Kevin. Iya, terima kasih Bude gitu ya. Oke, Mitra Buana di siang hari ini ya. Tentunya lagu-lagunya, lagu-lagu nostalgia akan Dewi hadirkan ya untuk Mitra Buana sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu Mas Kis ya di Pemalang. Lagunya dari Tio Fanta, Rindu di Hatinya. Kita simak bersama ya di Simfoni Kenangan di edisi hari ini. Tetap stay di Buana Asri FM Radio Publik Sragen.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baru saja Pambers Gereja Tua menemani kebersamaan kita siang hari ini di Simfoni Kenangan. Nah, Mitra Buana, tentunya masih bersama lagu-lagu nostalgia siang hari ini sampai jam 15, tapi jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan break sejenak untuk menghadirkan program Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Dan ini ada Nur Afni Oktavia Ibu. Nanti dilanjut Pawartos Boso Jawi, dan setelah Pawartos Boso Jawi kita akan kembali bersama lagu-lagu nostalgia. Baik, sampai di sini saja kebersamaan kita di Simfoni Kenangan edisi hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di sini ya Mitra Buana, sebelumnya sebelum Dewi pamit ya. Selamat siang untuk Bu Miko di Kadipiro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tugas Mbak Dewi, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Lagunya Tenda Biru buat Mbak Dewi, terima kasih Yok Gerang. Oke, terima kasih. Bunda Yasman juga selamat siang. Kemudian ada Nadia di Magru. Assalamualaikum Mbak Dewi, waalaikumsalam. Selamat siang para pendengar Radio Buana Asri FM. Request Eksis Mencari Alasan. Nadia di Magru, terima kasih, sehat selalu. Yang siar Yok Gerang. Baik, terima kasih. Dan saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, tetap semangat, selamat berhari Minggu, dan salam Yo Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen, segera kita hadirkan Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun kontingen Sragen kasil ngregem 33 medali ing Popda Jawi Tengah taun 2016. Milat kaping 20 gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen nguwataken pendidikan soho karakter siswa. Kawicaksanaan PPPK paruh waktu ing Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kontingen atlet Kabupaten Sragen sampun kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawi Tengah tahun 2016 mapan ing gedung olahraga indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen saking Sragen kasil mbekta wangsul 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kontingen atlet Kabupaten Sragen kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawa Tengah taun 2016 mapan ing gor indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan salebetipun 6 dinten wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016, kontingen Sragen kasil ngregem 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sragen Suparno Esa, ingkang ugi dados Ketua DPRD Kabupaten Sragen, dumateng reporter Radio Banasi Sragen nalika dipun panggi ing ruang kerjanipun ngaturaken bilih puluhan medali kasil dipun raih dening para atlet paling unggul saking cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, lan pencak silat. Pihakipun ngaturaken raos bingah soho apresiasi ingkang ageng dumateng para atlet ingkang sampun beto asmo Kabupaten Sragen ing tingkat provinsi. Asil menika dados motivasi kangge sedaya cabang olahraga supados langkung ningkataken prestasi ing pagelaran ingkang badhe dateng. Ing pangandikanipun Suparno Esa nyurung cabang-cabang olahraga sanesipun supados tansah ningkataken prestasi. Sanespun menika pihakipun ugi ndukung wontenipun sekawan cabang olahraga ingkang migunakaken gedung tilas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen minangka papan latihan kangge olahraga wusu, MMA, kickboxing utawi tinju lan Muang Thai. Dipunajab kanthi dipunmanfaataken gedung tilas Disporapar menika saged nuwuhaken saha ngrembakaken prestasi para generasi muda ing maneka ajang kadosta turnamen terbuka Popda dumugi pekan olahraga provinsi utawi Porprov. Suparno Esa ugi paring pesen dumateng para atlet muda Sragen supados mboten gampil nyerah saha tansah njagi semangat.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran. Fasilitas ingkang kepareng saking 3 bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang alami kerisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dipun ampingi Camat Masaran saha dinas terkait sampun periksani fasilitas mandi cuci kakus utawi MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran Senin 19 September 2016. Fasilitas ingkang kaperang saking 3 bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang ngalami karisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Bab menika mbuktekaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge tansah ningkataken sarana prasarana pasar supados saged maringi pelayanan saha kenyamanan tumrap para pedagang lan masyarakat. Salah setunggalipun inggih menika lumantar dandosi fasilitas mandi cuci kakus. Dandosi menika dipun tindakaken kanthi ngginakaken APBD Kabupaten Sragen saklaminipun sekawan dasa gangsal dinten kerja. Wiwit tanggal 31 Juli dumugi 13 September 2021. Wonten ing sela-selanipun kegiatan peninjauan Bupati Ngendika, bilih kawontenan MCK sakmenika sampun langkung resik, rapi, nyaman, so sampun layak dipun ginakaken. Kanthi sampun saged dipun ginakaken malih fasilitas menika, para pedagang lan pengunjung pasar-pasaran kalih sampun boten kedah serakat nalika mbetahaken fasilitas kamar mandi menika, nindakaken aktivitas wonten ing pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng fasilitas MCK ingkang sampun dipun dandosi menika saged dipun manfaataken saha dipun jagi sesarengan. Kanthi mangkaten, fasilitas menika saged maring kenyamanan tumrap para pedagang saha masyarakat ingkang nindakaken aktivitas wonten ing pasaran-pasaran kalih.
0: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging gadah peran ing salebetipun bentuk karakter para siswa. Nanduraken nilai-nilai kamanungsan, saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipunaturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Nalika mbikak pengetan milad kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Setunggal Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging ugi gadah peran ing salebetipun bentuk karakter. Nanduraken nilai-nilai kemanusiaan saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipun aturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nalika mbikak pengetan milad kaping sekawan dasa gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen Rebo 16 September 2021 dipun sariyosaken saking asmanipun pamarentah Kabupaten Sragen. Pihakipun ngaturaken sugeng saha apresiasi ing salebeting lampahing sekawan dasa gangsal taun MAN 1 Sragen ing jagating pendidikan. Miturut panjenenganipun lampahing sekawan dasa gangsal taun menika minangka perangan saking proses panjang pengabdian ing salebeting nyerdasaken generasi bangsa saha mbentuk para peserta didik ingkang gadah karakter. Dipun lajengaken momentum milad saged dados penyemangat tumrap sedaya kulawarga ageng MAN Setunggal Sragen supados tansah ningkataken kualitas pendidikan saha ngrembakaken potensi para peserta didik. Wakil Bupati Sragen ugi paring piweling dumateng para siswa supados sinau kanthi temen jagi akhlak saha budi pekerti migunakaken saben kalodhangan kangge ngrembakaken diri saha tansah gayuh prestasi. Miturut panjenenganipun bekal ngilmu saha karakter ingkang sae badhe dados modal ingkang wigatos tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Kabupaten Sragen ugi tumrap bangsa Indonesia. Sawetawis menika Kepala MAN Setunggal Sragen Windarti nerangaken bilih pengetan milad taun menika ngasto tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema menika dados refleksi tumrap maneka warna prestasi saha kegiatan positif ingkang sampun dipun leksanakaken dening MAN Setunggal Sragen. Bekal ngilmu saha karakter ingkang sae ugi saged dados modal tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Sragen saha Indonesia.
0: Saperlu jangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bis sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun nglayani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kabetahan para siswa saha penyebaran saking sekolah-sekolah kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Sak perlu njangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen sak menika sampun layani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kebetahan para siswa saha panyebaran sekolah. Pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Muh Fakih Wijaya nerangaken bilih 6 rute utami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen inggih menika rute A wiwit saking SPBU Tunjungan dumugi MTSN Gangsal Sragen, rute B wiwit saking Indomaret Grompol Masaran dumugi halte PMI Sragen. Rute menika nglayani para siswa saking wilayah Kecamatan Masaran tumuju pusat pendidikan ing Kitha Sragen. Rute C wiwit saking kantor Kecamatan Kedawung dumugi SMA Negeri Setunggal Sragen. Rute menika kalebet salah satunggaling rute ingkang tingkat pangginaanipun inggil, kalebet dipun ginakaken dening para siswa saking kelompok rentan kadosta para siswa saking panti asuhan. Salajengipun rute D wiwit saking Simpang Galeh dumugi SMA Negeri Setunggal Tangen. Rute menika ngladosi wilayah ingkang taksih winates ing akses transportasi umum sehingga saged mbiyantu para siswa ing wilayah pinggiran. Rute A tambahan wiwit saking Simpang Padaplang dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika dipun sediakaken minangka penguatan layanan kangge ngatasi kapasitas ingkang luwi wates ing rute A utami. Saha rute E wiwit saking kantor Kecamatan Sambirejo dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika minangka rute enggal ingkang wiwit operasional ing wulan Februari taun 2016. Kanti saya wiyaripun jangkauan saha tambahipun rute layanan menika, bus sekolah dipun ajab saged langkung dukung mobilitas para siswa saha maringi akses transportasi ingkang langkung aman kanti biaya ingkang langkung terjangkau lan langkung gampil kangge para siswa ing maneka wilayah Kabupaten Sragen.
0: Mawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadah komitmen ing babagan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabukten lumantar kawicaksanan penggajian P3K paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkaping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadai komitmen ing babakan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabekten lumantar kawicaksanaan penggajian P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen ingkang dipun selarasaken kalian kemampuan keuangan daerah soho agengipun honorarium ingkang sampun dipun tampi saderengipun. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Sragen sampun nginggalaken perjanjian kerja kangge 2100 gangsal P3K paruh waktu kanthi wekdal perpanjangan wiwit tanggal 1 Oktober 2016 dumugi tanggal 30 September 2017. Perpanjangan perjanjian kerja menika adhedhasar usulan saha hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan saha tindak tandukipun para pegawai. Cacahipun P3K paruh waktu ing wiwitan kacatet wonten 2130 tiyang, sasampunipun nglampahi proses evaluasi saha verifikasi, cacahipun 2100 gangsal tiyang dipunwastani layak pikantuk perpanjangan masa kerja. Kanthi mengaten wonten selangkung pegawai ingkang boten kalebet ing perpanjangan masa kerja. Bab menika amargi wonten pegawai ingkang sampun gayuh wates yuswa pensiun, wonten ingkang sampun dipuntampi dados ASN ing instansi sanes, wonten ingkang boten nedahaken kinerja ingkang cocok, wonten ingkang sampun sedo, saha wonten ingkang mundur saking pakaryan.
0: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndadosi ruas margi Mbulu Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Sakmenika wiwit kasembadan. Ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi dawanipun 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Asiling rekonstruksi margi kala wau dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pangajeng ajengipun warga tumrap dandosi ruas mergi Mbulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Saksampunipun puluhan taun dereng pikantuk anggaran kangge dandosi ruas mergi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi panjang 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Kawontenan mergi ingkang sakmenika langkung alus lan langkung sekeca dipun liwati dados owah-owahan ingkang sampun dangu dipun entosi dening masyarakat. Asiling rekonstruksi mergi menika dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 11 September 2016. Bupati ngaturaken dandosi ruas Mbulu Cemeng menika minangka kelanjutan saking pembangunan ingkang sampun kelampahan wonten ing taun 2000. Ingkang langkung menarik, pembangunan mergi menika mboten namung ngandelaken anggaran saking pemerintah. Masyarakat ugi maringi panyengkuyung salah setunggalipun kanthi mbangun saperangan talut kanthi swadaya lan gotong royong. Keterlibatan warga menika dados wujud panyengkuyung tumrap pembangunan. Ugi nedahaken raos peduli masyarakat dumateng kawontenan infrastruktur wonten ing lingkunganipun. Warga ngandharaken raos bingah lan bangga ningali kawontenan mergi ingkang sakmenika sampun langkung sae saksampunipun puluhan taun ngentosi dandosi. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi taksih badhe nglajengaken upaya dandosi ruas Mbulu Cemeng. Dandosi kanthi bertahap menika dipun ajab saged samsaya nyedhakaken target penyelesaian ruas-ruas mergi ingkang risak ing Kabupaten Sragen. Kalian maringi akses ingkang langkung aman lan nyaman tumrap masyarakat. Program kerja ingkang responsif so saged mangsuli lan nyentuh kabutahan masyarakat.
0: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ingkang kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge mengevaluasi lampahipun organisasi saklaminipun gangsal taun ingkang badhe datang. Kalian nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen menika dipun rawi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
5: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat PC Muslimat NU kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge evaluasi lampahing organisasi saklaminipun gangsal taun. Sekaligus nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2016 menika dipun rawuhi para ketua ranting Muslimat NU saking 1206 ranting sak Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD ngendika, "Bilih maneka warni program organisasi sampun kalampahan kanthi sae sanadyan tasih wonten sawetawis kekirangan ingkang kedah dados bahan evaluasi." Miturut panjenenganipun sinten kemawon ingkang badhe pikantuk amanah kangge mimpin organisasi ing tembe wingking kedah pikantuk panyengkuyung saking sedaya pihak. Kanthi makaten, pergantian kepengurusan malah saged saya nggiyataken soliditas organisasi supados saged langkung kathah maringin manfaat tumrap masyarakat.
2: Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun Muslimat NU ugi ndadosaken saya kiyatipun peran wanita wonten ing pagesangan publik. Bupati ngajeng-ajeng asil saking konferensi menika saged nglairaken kepemimpinan saha program ingkang saha sinergis kalian pemerintah. Kalebet wonten ing bab nyampaikaken aspirasi saha maringi advokasi tumrap masyarakat ingkang betahaken. Kanthi makaten Muslimat NU dipun ajab saged tansah dados kegiatan sosial ingkang aktif, mandiri saha maring kontribusi nyata tumrap pembangunan Kabupaten Sragen.
0: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas, ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital sanesipun. Data pribadi menika aset ingkang aji, ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan cyber, pencurian identitas ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Johnson Effendi Tambunan Eza MH nerangaken, data pribadi inggih menika saben data utawi informasi babagan satunggaling tiyang ingkang saged dipun identifikasi kanthi piyambak utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi cara langsung menapa dene mboten langsung. Data pribadi minangka aset ingkang aji ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Bocoripun utawi penyalahgunaan data pribadi dening pihak ingkang mboten tanggel jawab saged nuwuhaken kadurjanan cyber kadosta penipuan, spam ngantos pencurian identitas. Awit saking punika masyarakat kedah tansaya ngati-ati nalika njagi saha maringaken data pribadi utawi informasi pribadi sanesipun dumateng pihak ingkang boten dipun pitados. Minangka salah setunggaling wujud pangayoman, pamarentah sampun ngetrapaken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi utawi UUPDP kangge maringi payung hukum ingkang tegas ing salebeting maringi pangayoman tumrap data pribadi masyarakat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Manor.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ngono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Eleh, nyileh dilit, arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh, cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana siang hari ini. Dewi Ratih masih menemani Anda Mitra Buana dan berjumpa kembali dengan Anda di Buana Barindo edisi hari Minggu 20 September 2020. Baik, lagu-lagu Indo ya, lagu-lagu terbaru siang hari ini ya, Dewi hadirkan untuk Anda siang menuju sore. Dan Mitra Buana, silakan yang mau bergabung di sini ya, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271 890 799, ataupun SMS dan WhatsApp di 0821339509947. Baru saja ya Arfian Dwi, Bintang Yang Hilang, mengawali kebersamaan kita di Buana Barindo dan Mitra Buana. Lagu-lagu baru ya, Barat boleh nanti di request di sini, asalkan lagunya lagu baru pokoknya ya, jangan yang ini ya 90-an.

Kebersamaan kita di Buana Barindo ya, sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Di WhatsApp-nya Buana Sri, selamat sore RBA FM. Halo, selamat sore juga. Request lagu Lying From You dari Linkin Park. Ini dari Harry. Oh, Harry ya. Oke, terima kasih buat Harry, Mas Harry yang sudah bergabung di sini. Oke, Mitra Buana, untuk menemani suasana siang menuju sore hari ini, Dewi hadirkan dulu dari Tulus, Teh Hijau yang lagi naik daun ya lagu ini. Oke, kita simak bersama di Buana Barindo.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Baru saja Dewi hadirkan ya Mitra Buana di kesempatan hari ini. Baik, selamat siang menjelang sore untuk Mitra Buana yang siang hari ini ya lagi menikmati hari Minggu. Hari Minggu bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan ya bisa menikmatinya dengan senang hati. Baik Mitra Buana, masih di Buana Barindo dan masih ke Dewi tunggu ya tensinya melalui line telepon 02718909999 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Ada Linkin Park, Flying from You.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Iya, inspirasi diri. Baru saja menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di Buana Barindo. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri, ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Ada Mama Fajar. Selamat siang menjelang sore Mama Fajar. Lagunya Wali Baik-Baik Sayang atau Dengarlah Bintang Hatiku. Oke, terima kasih. Kemudian buat Bunda Iin di Sragen. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. The Line of Java Man, request lagu Namamu di Ujung Waktu. Salamnya buat semua monitor tanpa kecuali. Buat Mbak Dewi, metugas tetap semangat dan selalu dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Dewi, yuk gereng. Oke, terima kasih Bunda Iin yang ada di Sragen, lagunya ditunggu dulu. Ada Mama Aswa juga di Kampung Lampion. Mbak Dewi Metsore Barindo, request Al-Fatihah untuk Ibu Dokter. Oh, untuk Ibu dari Siti. Oh, untuk Ibu Dokter Siti Salma. Gitu ya. Salamnya buat yang masih dengerin. Buat Pak Mul di Mojosongo, sehat selalu. Terima kasih Mbak Dewi, pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih. Coba nanti carikan dulu lagunya, kok baru tahu ya lagunya ini, Al-Fatihah untuk Ibu dari Siti Salma. Oke, terima kasih. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, 32 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu kebersamaan kita di Buana Barindo sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat. Ada batas senja? Nanti kita seperti ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Iya, dari Wali. Baik, baik sayang. Baru saja Dewi hadirkan ya di sini dan semoga ini bisa menemani Anda Mitra Buana. Baik Mitra Buana, masih di Buana Barindo dan silakan yang mau bergabung ya, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti ya kebersamaan kita. Untuk Mama Bunda ini ya, lagunya belum ketemu Bunda, coba nanti tak carikan dulu. Pokoknya bersabar dulu ya. Nah Mitra Buana, suasana sore hari ini ya sudah agak-agak redup ya di Sragen karena juga sudah mulai sore ini. Nah yang mau mandi silakan mandi. Kayaknya kalau mau ini ya ada acara atau mau jalan-jalan, nah ini kayaknya pas banget ya momennya. Momennya momen bersahabat sekali. Baik Mitra Buana, kali ini Dewi hadirkan dulu dari Eat Gitaf 1-1.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Dari Ariana Grande, One Last Time, menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di kesempatan hari ini. Oke, ganti aja tersiksa rindu buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Nah, kalau itu kayaknya ada ya, tersiksa rindu. Eh, rindu sama siapa ini? Iya, rindu sama Dewi kayaknya ya gitu. Nah Mitra Buana, masih ada waktu untuk Anda. Masih 1 jam lagi kebersamaan kita di Buana Barindo edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Silakan yang mau bergabung, masih ditunggu melalui line telepon 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp di 0821339504. 7.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Lia.
1: Cuaca lagi sendu banget.
2: Bener banget nih.
1: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
2: Siapa nih?
1: Gebetan paling.
2: Pacar mungkin.
1: Atau malah teman masa kecil.

Dari Mahalini dan Nuka, aku yang salah. Di kesempatan sore hari ini ya Mitra Buana, cuacanya sudah semakin agak-agak sejuk ya sore hari ini. Iya, semoga ini ya membawa berkah untuk kita semuanya. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ada Bu Miko di Kadipiro. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Selamat tugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Minta lagu dari BCL Kuasamu buat Mbak Dewi. Terima kasih Yo Greng. Oke, terima kasih kembali Bu Miko di Kadipiro. Yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon 02718909799 atau SMS dan WhatsApp di 08213395094. Dan kebersamaan kita ya sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti atau di jam 5 sore. Ada Maroon 5, Girls Like You.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore saja untuk Mitra Buana yang sore hari ini mungkin ada persiapan ya, mau kemana gitu. Ikut dong, oke ya. Mudah-mudahan perjalanan Anda nyaman dan tidak ada kendala apapun. Nah, Mitra Buana.

Ya, sedikit informasi untuk Anda Mitra Buana, di mana di Sragen informasi rekayasa arus lalu lintas. Sehubungan dengan adanya perbaikan jalan di Simpang 4 Terminal Lama, Jalan Raya Sukawati Kabupaten Sragen, nah ini diberlakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Yang dimulai hari Jumat 18 September 2026 sampai dengan 26 September 2026. Selama pekerjaan berlangsung diterapkan one way atau satu arah dari timur ke barat di kawasan Simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukawati. Mulai dari Simpang 3 Salero sampai dengan Simpang 3 Luwes. Kendaraan dari arah Solo atau barat menuju Ngawi atau menuju ke arah timur dari Simpang 3 Luwes dialihkan ke kiri menuju Jalan Jawa. Dari Jalan Jawa menuju ke Simpang 4 Rumah Sakit Permata Hati, kemudian Jalan Letjen Sutoyo, Ring Road Utara, Jalan Bangka, kembali ke Jalan Raya Sukawati. Untuk kendaraan dari arah Ngawi atau arah timur menuju Solo atau ke arah barat, di Simpang 4 Terminal Lama tetap lurus melalui dalam kota. Mohon kepada seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan petunjuk petugas di lapangan, mengurangi kecepatan serta mengatur waktu perjalanan selama masa perbaikan berlangsung. Mari bersama-sama mendukung kelancaran pekerjaan dan keselamatan berlalu lintas. Nah, bagi Anda pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Sukawati ya, untuk berhati-hati dan diwaspadai ya, karena adanya penerapan one way atau satu arah timur ke barat di Simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukawati, mulai dari Simpang 3 Salero sampai dengan Simpang 3 Luwes, nanti sampai tanggal 26 September 2026. Baik, untuk yang request namamu di ujung waktu di kesempatan sore hari ini ya, Dewi hadirkan di Buana Barindo.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Iya, dari RC Widianto, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Yovi Widianto sang ayah diputar kembali ya, di-recycle ulang oleh RC Widianto sang anak. Wah, suaranya juga gak kalah nih sama bapaknya. Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, yang pasti di kesempatan hari ini ya, untuk Anda yang saat ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, Buana Barindo menemani Anda sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini ketemu sama Hijau Daun Ilusi Tak Bertepi. Di menit 46 bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah! Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana dan pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Buana Barindo untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Dan selamat sore untuk Bunda Ngatmi yang ada di Karangbendo. Iya, di akhir-akhir ya Bun, baru kebuka ini WhatsApp-nya. Lagunya Cinta Karena Cinta, Mbak. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Gini, Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Nini, Mamai Aswa, Mama Trika, Mbak WR, Mbak Martini, Bunda Gayatri, Mbak Putri, dan semua saja. Buat Mbak Dewi, selamat bertugas. Terima kasih, Yogreng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi yang ada di Karangbendo. Cinta Karena Cinta untuk menutup kebersamaan kita di Buana Barindo. Saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa, produksi Buana Asri FM. Selamat sore, selamat berhari Minggu, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun kontingen Sragen kasil ngregem 33 medali ing Popda Jawi Tengah taun 2016. Milat kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen uwataken pendidikan soho karakter siswa. Kawicaksanaan PPPK paruh waktu ing Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kontingen atlet Kabupaten Sragen sampun kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawi Tengah tahun 2016 mapan ing gedung olahraga indoor Jatidiri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen saking Sragen kasil mbekta wangsul 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kontingen atlet Kabupaten Sragen kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawa Tengah tahun 2016 mapan ing gor indoor Jatidiri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan salebetipun 6 dinten wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016, kontingen Sragen kasil ngregem 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sragen Suparno Esa, ingkang ugi dados Ketua DPRD Kabupaten Sragen, dumateng reporter Radio Banasi Sragen nalika dipunpanggi ing ruang kerjanipun ngaturaken bilih puluhan medali kasil dipun raih dening para atlet paling unggul saking cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, lan pencak silat. Pihakipun ngaturaken raos bingah soho apresiasi ingkang ageng dumateng para atlet ingkang sampun beto asmo Kabupaten Sragen ing tingkat provinsi. Asil menika dados motivasi kangge sedaya cabang olahraga supados langkung ningkataken prestasi ing pagelaran ingkang badhe dateng. Ing pangandikanipun Suparno Esa nyurung cabang-cabang olahraga sanesipun supados tansah ningkataken prestasi. Sanespun menika pihakipun ugi ndukung wontenipun sekawan cabang olahraga ingkang migunakaken gedung tilas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen minangka papan latihan kangge olahraga wusu, MMA, kickboxing utawi tinju lan Muang Thai. Dipunajab kanthi dipunmanfaataken gedung tilas Disporapar menika saged nuwuhaken saha ngrembakaken prestasi para generasi muda ing maneka ajang kadosta turnamen terbuka Popda dumugi pekan olahraga provinsi utawi Porprov. Suparno Esaugi paring pesen dumateng para atlet muda Sragen supados mboten gampil nyerah so tansah njagi semangat.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus MCK wonten ing pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran. Fasilitas ingkang kepareng saking tigang bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang alami kerisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dipun ampingi Camat Masaran saha dinas terkait sampun reksani fasilitas mandi cuci kakus utawi MCK wonten ing pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran Senin 15 September 2016. Fasilitas ingkang kaperang saking tigang bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang ngalami karisakan. Sak menika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Bab menika mbuktekaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge tansah ningkataken sarana prasarana pasar supados saged maringi pelayanan saha kenyamanan tumrap para pedagang lan masyarakat. Salah setunggalipun inggih menika lumantar dandosi fasilitas mandi cuci kakus. Dandosi menika dipun tindakaken kanthi ngginakaken APBD Kabupaten Sragen saklaminipun sekawan dasa gangsal dinten kerja. Wiwit tanggal 13 Juli dumugi 13 September 2026. Wonten ing selas-selanipun kegiatan peninjauan Bupati Ngendika, bilih kawontenan MCK sakmenika sampun langkung resik, rapi, nyaman, saha sampun layak dipun ginakaken. Kanthi sampun saged dipun ginakaken malih fasilitas menika, para pedagang lan pengunjung pasar-pasaran kalih sampun wonten kedah serakat nalika mbetahaken fasilitas kamar mandi menika, nindakaken aktivitas wonten ing pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen ajeng-ajeng fasilitas MCK ingkang sampun dipun dandosi menika saged dipun manfaataken saha dipun jagi sesarengan. Kanthi mangkaten, fasilitas menika saged maring kenyamanan tumrap para pedagang saha masyarakat ingkang nindakaken aktivitas wonten ing pasaran-pasaran kalih.
0: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging gadah peran ing salebetipun bentuk karakter para siswa. Nanduraken nilai-nilai kamanungsan, saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipunaturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Nalika mbikak pengetan milad kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Setunggal Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging ugi gadah peran ing salebetipun bentuk karakter. Nanduraken nilai-nilai kemanusiaan saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipun aturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nalika mbikak pengetan milad kaping 12 gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen Rebo 16 September 2026 dipun sariyosaken saking asmanipun pamarentah Kabupaten Sragen. Pihakipun ngaturaken sugeng saha apresiasi ing salebeting lampahing 12 gangsal taun MAN 1 Sragen ing jagating pendidikan. Miturut panjenenganipun lampahing 12 gangsal taun menika minangka perangan saking proses panjang pengabdian ing salebeting nyerdasaken generasi bangsa saha mbentuk para peserta didik ingkang gadah karakter. Dipun lajengaken momentum milad saged dados penyemangat tumrap sedaya kulawarga ageng MAN Setunggal Sragen supados tansah ningkataken kualitas pendidikan saha ngrembakaken potensi para peserta didik. Wakil Bupati Sragen ugi paring piweling dumateng para siswa supados sinau kanthi temen jagi akhlak saha budi pekerti migunakaken saben kalodhangan kangge ngrembakaken diri saha tansah gayuh prestasi. Miturut panjenenganipun bekal ngilmu saha karakter ingkang sae badhe dados modal ingkang wigatos tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Kabupaten Sragen ugi tumrap bangsa Indonesia. Sawetawis menika Kepala MAN Setunggal Sragen Windarti nerangaken bilih pengetan milad taun menika ngasto tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema menika dados refleksi tumrap maneka warna prestasi saha kegiatan positif ingkang sampun dipun leksanakaken dening MAN Setunggal Sragen. Bekal ngilmu saha karakter ingkang sae ugi saged dados modal tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Sragen saha Indonesia.
0: Saperlu jangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bis sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun nglayani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kabetahan para siswa saha penyebaran saking sekolah-sekolah kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Sak perlu njangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bus sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun layani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kebetahan para siswa saha penyebaran sekolah. Pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Muh Fakih Wijaya nerangaken bilih 6 rute utami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen inggih menika rute A wiwit saking SPBU Tunjungan dumugi MTSN Gangsal Sragen, rute B wiwit saking Indomaret Grompol Masaran dumugi halte PMI Sragen. Rute menika nglayani para siswa saking wilayah Kecamatan Masaran tumuju pusat pendidikan ing Kitha Sragen. Rute C wiwit saking kantor Kecamatan Kedawung dumugi SMA Negeri Setunggal Sragen. Rute menika kalebet salah satunggaling rute ingkang tingkat pangginaanipun inggil kalebet dipun ginakaken dening para siswa saking kelompok rentan kadosta para siswa saking panti asuhan. Salajengipun rute D wiwit saking Simpang Galeh dumugi SMA Negeri Setunggal Tangen. Rute menika ngladosi wilayah ingkang taksih winates ing akses transportasi umum sehingga saged mbiyantu para siswa ing wilayah pinggiran. Rute A tambahan wiwit saking Simpang Padaplang dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika dipun sediakaken minangka penguatan layanan kangge ngatasi kapasitas ingkang luwi wates ing rute A utami. Saha rute E wiwit saking kantor Kecamatan Sambirejo dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika minangka rute enggal ingkang wiwit operasional ing wulan Februari taun 2016 kanthi saya wiyaripun jangkauan saha tambahipun rute layanan menika bus sekolah dipun ajab saged langkung dukung mobilitas para siswa saha maringi akses transportasi ingkang langkung aman kanthi biaya ingkang langkung terjangkau lan langkung gampil kangge para siswa ing maneka wilayah Kabupaten Sragen.
0: Mapartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadah komitmen ing babagan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabukten lumantar kawicaksanan penggajian P3K paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkaping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadai komitmen ing babakan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing andhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabekten lumantar kawicaksanaan penggajian P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen ingkang dipun selarasaken kalian kemampuan keuangan daerah soho agengipun honorarium ingkang sampun dipun tampi saderengipun. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Sragen sampun nginggalaken perjanjian kerja kangge 2700 gangsal P3K paruh waktu kanthi wekdal perpanjangan wiwit tanggal 1 Oktober 2016 dumugi tanggal 3 September 2017. Perpanjangan perjanjian kerja menika adhedhasar usulan saha hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan saha tindak tandukipun para pegawai. Cacahipun P3K paruh waktu ing wiwitan kacatet wonten 2703 tiyang sasampunipun nglampahi proses evaluasi saha verifikasi cacahipun 2700 gangsal tiyang dipun wastani layak pikantuk perpanjangan masa kerja. Kanthi mengaten wonten selangkung pegawai ingkang boten kalebet ing perpanjangan masa kerja. Bab menika amargi wonten pegawai ingkang sampun gayuh wates yuswa pensiun, wonten ingkang sampun dipuntampi dados ASN ing instansi sanes, wonten ingkang boten nedahaken kinerja ingkang cocok, wonten ingkang sampun sedo, saha wonten ingkang mundur saking pakaryan.
0: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndadosi ruas margi Mbulu Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Sakmenika wiwit kasembadan. Ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi dawanipun 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Asiling rekonstruksi margi kalawau dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pangajeng-ajengipun warga tumrap dandosi ruas margi Mbulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Saksampunipun puluhan taun dereng pikantuk anggaran kangge dandosi ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi panjang 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Kawontenan mergi ingkang sakmenika langkung alus lan langkung sekeca dipun liwati dados owah-owahan ingkang sampun dangu dipun entosi dening masyarakat. Asiling rekonstruksi mergi menika dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 11 September 2016. Bupati ngaturaken dandosi ruas Mbulu Cemeng menika minangka kelanjutan saking pembangunan ingkang sampun kelampahan wonten ing taun 2000. Ingkang langkung menarik, pembangunan mergi menika mboten namung ngandelaken anggaran saking pemerintah. Masyarakat ugi maringi panyengkuyung salah setunggalipun kanthi mbangun saperangan talut kanthi swadaya lan gotong royong. Keterlibatan warga menika dados wujud panyengkuyung tumrap pembangunan. Ugi nedahaken raos peduli masyarakat dumateng kawontenan infrastruktur wonten ing lingkunganipun. Warga ngandharaken raos bingah lan bangga ningali kawontenan mergi ingkang sakmenika sampun langkung sae. Saksampunipun puluhan taun ngentosi dandosi. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi taksih badhe nglajengaken upaya dandosi ruas Mbulu Cemeng. Dandosi kanthi bertahap menika dipun ajab saged samsaya nyedhakaken target penyelesaian ruas-ruas mergi ingkang risak ing Kabupaten Sragen. Kalian maringi akses ingkang langkung aman lan nyaman tumrap masyarakat. Program kerja ingkang responsif so saged mangsuli lan nyentuh kabutahan masyarakat.
0: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ingkang kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge mengevaluasi lampahipun organisasi saklaminipun gangsal taun ingkang badhe datang. Kalian nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen menika dipun rawi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
5: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat PC Muslimat NU kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge evaluasi lampahing organisasi saklaminipun gangsal taun. Sekaligus nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2016 menika dipun rawuhi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD ngendika, "Bilih maneka warni program organisasi sampun kalampahan kanthi sae sanadyan tasih wonten sawetawis kekirangan ingkang kedah dados bahan evaluasi." Miturut panjenenganipun sinten kemawon ingkang badhe pikantuk amanah kangge mimpin organisasi ing tembe wingking kedah pikantuk panyengkuyung saking sedaya pihak. Kanthi makaten, pergantian kepengurusan malah saged saya nggiyataken soliditas organisasi supados saged langkung kathah maringin manfaat tumrap masyarakat. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken
2: Bilih wontenipun Muslimat NU ugi ndadosaken saya kiyatipun peran wanita wonten ing pagesangan publik. Bupati ngajeng-ajeng asil saking konferensi menika saged nglairaken kepemimpinan saha program ingkang saya sinergis kalian pemerintah. Kalebet wonten ing bab nyampaikaken aspirasi saha maringi advokasi tumrap masyarakat ingkang betahaken. Kanthi makaten Muslimat NU dipun ajab saged tansah dados kegiatan sosial ingkang aktif, mandiri saha maring kontribusi nyata tumrap pembangunan Kabupaten Sragen.
0: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas, ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital sanesipun. Data pribadi menika aset ingkang aji, ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan Eza MH nerangaken, data pribadi inggih menika saben data utawi informasi babagan satunggaling tiyang ingkang saged dipun identifikasi kanthi piyambak utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi cara langsung menapa dene mboten langsung. Data pribadi minangka aset ingkang aji ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Bocoripun utawi penyalahgunaan data pribadi dening pihak ingkang mboten tanggel jawab saged nuwuhaken kadurjanan siber kadosta penipuan, spam ngantos pencurian identitas. Awit saking punika, masyarakat kedah tansaya ngati-ati nalika njagi saha maringaken data pribadi utawi informasi pribadi sanesipun dumateng pihak ingkang boten dipun pitados. Minangka salah setunggaling wujud pangayoman, pamarentah sampun ngetrapaken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi utawi UUPDP kangge maringi payung hukum ingkang tegas ing salebeting maringi pangayoman tumrap data pribadi masyarakat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus yang kita sajikan di kali ini Minggu 20 September 2026, bersama Zedwi yang hadir, yang tentunya siap menemani untuk Anda dengan sajian lagu-lagu Kos Plus yang kita hadirkan hingga nanti kelar pukul 19, 1 jam 7 malam. Dan diawali satu tembang yang tadi telah kita nikmati, Cinta Mulia. Baik, untuk yang nanti mau bergabung, yang request tembang ataupun juga yang mau kirim salam, silahkan nanti bisa langsung SMS atau WA 082-133-950947 dan juga line telepon 0271-8907-99. Sekali lagi, tentunya di gelaran Kalkos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Mitra Buana lanjut di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Dan oke, saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini dari Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Request lagunya Raja Wali, salam buat semua pecinta Kala Kos Plus ya, tanpa terkecuali. Makasih Mas Duyok Greng ya, makasih buat Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran yang udah gabung di sini ya, selamat petang. Berikutnya Buan Asli Sragen Kala Kos Plus, dari siapa ini?
1: Halo,
0: halo Bunda Kini, gimana kabar? Sehat selalu.
1: Hmm? Baru pulang dari Tembana.
0: Oh gitu, iya iya.
1: Sehari di Tembana.
0: Hmm.
1: Tempat Mbak Diana.
0: Oh iya.
1: Itu loh, cuma berkah itu.
0: Di?
1: Cuma berkah.
0: Oh gitu, iya.
1: Makan-makan bersama.
0: Oh iya ya, wah asik dong. Oh itu Taman Nas, Taman Sari. Oh gitu ya. Gadis dusun siap dah. Oh ya. Oh ya siap dah. Jih. Ya. Amin. Amin. Ye. Ye. Terima kasih juga. Yuk. Kereng. Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini untuk lagunya yang direquest nanti, Gadis Dusun, demikian ya untuk Bunda Kini. Oke, untuk lagunya ditunggu juga nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tui dari Bumi Kode KD Biro Sambirejo. Untuk lagunya request Jangan Putus Asa. Terima kasih buat Mas Tui Mentugas. Yuk greng ya. Makasih juga buat Bumi Kode yang ada di KD Biro Sambirejo. Untuk kali ini lagunya yang di request ya, Jangan Putus Asa. Oke ya. Untuk lagunya ditunggu ya Bumi Kode ya. Dan kita siapkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Di antaranya nanti yang di request nih ada Raja Wali nanti ya. Raja Wali saya tunjukkan nanti buat Bapak Emita ya. Kemudian juga nanti ada Gadis Dusun yang saya tunjukkan ini buat Bunda Kini ya. Kita nikmati dan kita simak temannya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Tribuna untuk tembang yang tersaji. Tadi ada Raja Wali buat Bapak Emita, kemudian Gadis Dusun yang saya tonton tadi buat Bunda Kini ya. Lagunya sudah kita hadirkan. Sementara untuk Jangan Putus Asa kita siapkan nanti buat Bumiko yang ada di Kadipiro. Petang Mas Dwi dari Ipung, request lagunya Rindu. Terkirim salam buat semua pendengar Buana Asri dimanapun berada. Makasih buat Mas Dwi, tetap semangat yuk kerenyak. Makasih juga ya untuk lagunya, ditunggu ya untuk lagunya Rindu. Dan kita siapkan untuk lagu yang berikutnya. Tadi seperti yang di request dari Bumiko yang ada di Kadipiro ya. Dan untuk berikutnya juga ada nanti Rindu yang saya tunjukkan nanti buat Ipung yang request lagunya. Dan tentunya juga buat semuanya saja yang saat ini sedang menikmati dan menyimak di gelaran Kalkos Plus. Silakan nanti bisa bergabung di sini untuk request tembang ataupun juga kirim salam, kita tunggu. Dan segera kita hadirkan dulu Jangan Putus Asa dan juga Rindu yang segera kita sajikan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
0: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen. Galakuslet 94.7 Buenasri FM.

Mitra Buana, kita lanjut ya. Tadi untuk lagu yang telah kita hadirkan ada tadi Jangan Putus Asa, kemudian Rindu. Dan untuk lagunya telah kita sajikan. Kembali lanjut di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Silakan yang mau bergabung lagi bisa langsung SMS W08213395097 dan telepon 0271890799 ya. Oke. Dan oke, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya buat yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini di Kala Kos Plus. Tapi sebelumnya saya mau kirim-kirim salam dulu yang mungkin lagi dengerin ya. Oke. Biasanya lagi dengerin nih. Halo, gimana kabar Pak Disarbini? Baik-baik aja nih ya. Buat Mas Andri Setiawan juga, buat Mendalis, gimana kabar juga, buat Bunda Yasman, Bunda Fatima ya, kemudian Bu Mala, kemudian tak lupa buat Bunda Rus yang ada di Klego Belari ya, buat bundanya Mbak Natali, buat Mbak Nadia di Magru juga. Terus juga tak lupa ini buat Pak Pono Setia Cipto kalau juga lagi mendengarkan. Ada lagi ini buat Bu Sugi ya, selamat petang menjelang malam juga di Kala Kos Plus kalau sedang menyimak. Pak Yon pasti kalau gimana kabar. Nah, kemudian Mas Diat juga buat Bapak Jasmino ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang Mas Dwi. Request lagunya Habis Sekolah atau Saya Rasem diputer ya. Ini dari Bapak Ekenes. Oke. Okay? Makasih buat Bapak Ekenes yang udah gabung juga di sini. Nah, untuk lagunya Habis Sekolah atau Saya Rasem, nah, dua-duanya. Oke, makasih ya untuk Bapak E. Kenes yang udah gabung di sini, dan untuk lagunya ditunggu ya, nanti kita hadirkan dan tentunya siap disajikan. Dan langsung aja nih kayaknya sudah siap lagunya buat Bapak E. Kenes ya, untuk lagunya kita hadirkan ada nanti Bis Sekolah yang kita hadirkan untuk Bapak E. Kenes dan buat semua yang masih tersetia menikmati Kala Kos Plus.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
0: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, untuk lagu yang telah kita hadirkan, yang tersaji tadi ada Bis Sekolah, kemudian juga Sayur Asem, yang mana lagunya telah kita hadirkan. Untuk berikutnya, kembali saya buka lagi, kali ini ya udah gabung, ada dari siapa nih, kita buka ya. Assalamualaikum Mas Dwi. Ya, waalaikumsalam. Ini dari Gemolong, The Land of Java Man. Tetap setia menemani Mas Dwi dengan lagu Manis dan Sayang Mas. Nah, salamnya buat semua monitor Buana Asri Serage di mana saja berada. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Yuk kering ya. Makasih buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong, nah, yang udah gabung di sini ya. Wah, kemarin saya lewat Gemolong, Pak. Nah, hari apa tuh? Tanggal 15. Nah, mungkin hari Selasa dan Rabu lewat Gemolong lagi, Pak, saya nanti. Agak pagi mungkin. Selasa lewat Gemolong nanti, kemudian Rabu juga lewat Gemolong lagi. Terima kasih buat Pak Yon, tapi sayangnya enggak tahu tempatnya. Kalau tahu tempatnya mesti saya mampir ya. Oke, makasih buat Pak Yon Plastik yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti ya. Oke, kita langsung hadirkan dulu Manis dan Sayang buat Pak Yon dan semua yang saat ini sedang menikmati di Kala God Bless.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut di Kalkos Plus. Dan berikut ada dari siapa ini? Oh ya, untuk lagunya tadi udah kita hadirkan ya buat Mak Yon ya. RBS Regen, saluran informasi terkini di Line of Javamen Kalkos Plus. Request lagunya teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas. Lagunya Masa Lalu ya. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia ya. Mas Dwi, kalau tidak selalu mampir Mojosongo, insya Allah Pak Yeh. Nah, selamat petang juga ini buat Pak Mul ya. Oke, kita hadirkan dulu kali ini buat Pak Mul di Mojosongo untuk lagunya Masa Lalu.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap

0: nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: sekali.
1: Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Kalkos Plus dari 94,7 Buana Ser FM edisi Senin Minggu 21 November 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Kita akhiri sampai di sini di Kalkos Plus. Selamat malam dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Sejak Minggu pagi, pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air, waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, kan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap

0: jualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
1: Selama kabut asap, minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
2: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
0: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
5: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
6: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
7: Terus, kalau ada? Dan,
6: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
4: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
8: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslim.

0: Umat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
1: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
0: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
2: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
0: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan. Dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram. Kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau, terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Menang.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
0: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital

dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun kontingen Sragen kasil ngregem 33 medali ing Popda Jawi Tengah taun 2016. Milat kaping kawandasa gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen uwataken pendidikan saha karakter siswa. Kawicaksanaan PPPK paruh waktu ing Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kontingen atlet Kabupaten Sragen sampun kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawi Tengah taun 2016 mapan ing gedung olahraga indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampan wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen saking Sragen kasil mbekta wangsul 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kontingen atlet Kabupaten Sragen kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawa Tengah taun 2016 mapan ing Gor Indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan salebetipun 6 dinten wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen Sragen kasil ngregem 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sragen Suparno Esa ingkang ugi dados Ketua DPRD Kabupaten Sragen dumateng reporter Radio Banasi Sragen nalika dipun panggi ing ruang kerjanipun ngaturaken bilih puluhan medali kasilipun raih dening para atlet paling unggul saking cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, lan pencak silat. Pihakipun ngaturaken raos bingah saha apresiasi ingkang ageng dumateng para atlet ingkang sampun beto asmo Kabupaten Sragen ing tingkat provinsi. Asil menika dados motivasi kangge sedaya cabang olahraga supados langkung ningkataken prestasi ing pagelaran ingkang badhe dateng. Ing pangandikanipun Suparno Esa nyurung cabang-cabang olahraga sanesipun supados tansah ningkataken prestasi. Sanespun menika pihakipun ugi ndukung wontenipun sekawan cabang olahraga ingkang migunakaken gedung tilas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen minangka papan latihan kangge olahraga wusu, MMA, kickboxing utawi tinju lan Muang Thai. Dipun ajab kanthi dipun manfaataken gedung tilas Disporapar menika saged nuwuhaken saha ngrembakaken prestasi para generasi muda ing maneka ajang kadosta turnamen terbuka Popda dumugi pekan olahraga provinsi utawi Porprov. Suparno Esa ugi paring pesen dumateng para atlet muda Sragen supados mboten gampil nyerah saha tansah njagi semangat.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran. Fasilitas ingkang kepareng saking tigang bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang alami kerisaan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dipun ampingi Camat Masaran saha dinas terkait sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus utawi MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran Senin 15 September 2016. Fasilitas ingkang kaperang saking tigang bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang ngalami karisaan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Bab menika mbuktekaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge tansah ningkataken sarana prasarana pasar supados saged maringi pelayanan saha kenyamanan tumrap para pedagang lan masyarakat. Salah setunggalipun inggih menika lumantar dandosi fasilitas mandi cuci kakus. Dandosi menika dipun tindakaken kanthi ngginakaken APBD Kabupaten Sragen saklaminipun sekawan dasa gangsal dinten kerja. Wiwit tanggal 31 Juli dumugi 13 September 2021. Wonten ing sela-selanipun kegiatan peninjauan Bupati Ngendika, bilih kawontenan MCK sak menika sampun langkung resik, rapi, nyaman, so sampun layak dipun ginakaken. Kanthi sampun saged dipun ginakaken malih fasilitas menika, para pedagang lan pengunjung pasar-pasaran kalih sampun boten kedah serakat nalika mbetahaken fasilitas kamar mandi menika, nindakaken aktivitas wonten ing pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen ajeng-ajeng fasilitas MCK ingkang sampun dipun dandosi menika saged dipun manfaataken saha dipun jagi sesarengan. Kanthi mangkaten, fasilitas menika saged maring kenyamanan tumrap para pedagang saha masyarakat ingkang nindakaken aktivitas wonten ing pasaran-pasaran kalih.
0: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging gadah peran ing salebetipun bentuk karakter para siswa. Nanduraken nilai-nilai kamanungsan, saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipunaturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Nalika mbikak pengetan milad kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Setunggal Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging ugi gadah peran ing salebetipun bentuk karakter. Nanduraken nilai-nilai kemanusiaan saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipun aturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nalika mbikak pengetan milad kaping 12 gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen Rebo 16 September 2021. Dipun sariyosaken saking asmanipun pamarentah Kabupaten Sragen, pihakipun ngaturaken sugeng saha apresiasi ing salebeting lampahing 12 gangsal taun MAN 1 Sragen ing jagating pendidikan. Miturut panjenenganipun lampahing 12 gangsal taun menika minangka perangan saking proses panjang pengabdian ing salebeting nyerdasaken generasi bangsa so bentuk para peserta didik ingkang gadah karakter. Dipun lajengaken momentum milad saged dados penyemangat tumrap sedaya kulawarga ageng MAN Setunggal Sragen supados tansah ningkataken kualitas pendidikan saha ngrembakaken potensi para peserta didik. Wakil Bupati Sragen ugi paring piweling dumateng para siswa supados sinau kanthi temen jagi akhlak saha budi pekerti migunakaken saben kalodhangan kangge ngrembakaken diri saha tansah gayuh prestasi. Miturut panjenenganipun bekal ngilmu saha karakter ingkang sae badhe dados modal ingkang wigatos tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Kabupaten Sragen ugi tumrap bangsa Indonesia. Sawetawis menika Kepala MAN Setunggal Sragen Windarti nerangaken bilih pengetan milad taun menika ngasto tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema menika dados refleksi tumrap maneka warna prestasi saha kegiatan positif ingkang sampun dipun leksanakaken dening MAN Setunggal Sragen. Bekal ngilmu saha karakter ingkang sae ugi saged dados modal tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Sragen saha Indonesia.
0: Tak perlu jangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bis sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun nglayani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis. Jumbuh kalian kabetahan para siswa saha panyebaran saking sekolah-sekolah kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Sak perlu njangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen sak menika sampun layani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kebetahan para siswa saha penyebaran sekolah. Pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Muh Fakih Wijaya nerangaken bilih 6 rute utami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen inggih menika rute A wiwit saking SPBU Tunjungan dumugi MTSN Gangsal Sragen, rute B wiwit saking Indomaret Grompol Masaran dumugi halte PMI Sragen. Rute menika nglayani para siswa saking wilayah Kecamatan Masaran tumuju pusat pendidikan ing Kitha Sragen. Rute C wiwit saking kantor Kecamatan Kedawung dumugi SMA Negeri Setunggal Sragen. Rute menika kalebet salah satunggaling rute ingkang tingkat pangginaanipun inggil kalebet dipun ginakaken dening para siswa saking kelompok rentan kadosta para siswa saking panti asuhan. Salajengipun rute D wiwit saking Simpang Galeh dumugi SMA Negeri Setunggal Tangen. Rute menika ngladosi wilayah ingkang taksih winates ing akses transportasi umum sehingga saged mbiyantu para siswa ing wilayah pinggiran. Rute A tambahan wiwit saking Simpang Padaplang dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika dipun sediaken minangka penguatan layanan kangge ngatasi kapasitas ingkang luwi wates ing rute A utami. Saha rute E wiwit saking kantor Kecamatan Sambirejo dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika minangka rute enggal ingkang wiwit operasional ing wulan Februari taun 2016 kanthi saya wiyaripun jangkauan saha tambahipun rute layanan menika bus sekolah dipun ajab saged langkung dukung mobilitas para siswa saha maringi akses transportasi ingkang langkung aman kanthi biaya ingkang langkung terjangkau lan langkung gampil kangge para siswa ing maneka wilayah Kabupaten Sragen.
0: Mapartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadah komitmen ing babagan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabukten lumantar kawicaksanan penggajian P3K paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadai komitmen ing babakan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabekten lumantar kawicaksanaan penggajian P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen ingkang dipun selarasaken kalian kemampuan keuangan daerah soho agengipun honorarium ingkang sampun dipun tampi saderengipun. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Sragen sampun nginggalaken perjanjian kerja kangge 2700 gangsal P3K paruh waktu kanthi wekdal perpanjangan wiwit tanggal 1 Oktober 2016 dumugi tanggal 3 September 2017. Perpanjangan perjanjian kerja menika adhedhasar usulan soho asil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan soho tindak tandukipun para pegawai. Cacahipun P3K paruh waktu ing wiwitan kacatet wonten 2700 tiyang. Sasampunipun nglampahi proses evaluasi soho verifikasi, cacahipun 2700 gangsal tiyang dipunwastani layak pikantuk perpanjangan masa kerja. Kanthi mengaten wonten selangkung pegawai ingkang boten kalebet ing perpanjangan masa kerja. Bab menika amargi wonten pegawai ingkang sampun gayuh wates yuswa pensiun, wonten ingkang sampun dipuntampi dados ASN ing instansi sanes, wonten ingkang boten nedahaken kinerja ingkang cocok, wonten ingkang sampun sedo, saha wonten ingkang mundur saking pakaryan.
0: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndadosi ruas margi Mbulu Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Sakmenika wiwit kasembadan. Ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi dawanipun 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Asiling rekonstruksi margi kalawau dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndandosi ruas mergi Mbulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Saksampunipun puluhan taun dereng pikantuk anggaran kangge ndandosi ruas mergi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi panjang 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Kawontenan mergi ingkang sakmenika langkung alus lan langkung sekeca dipun liwati dados owah-owahan ingkang sampun dangu dipun entosi dening masyarakat. Asiling rekonstruksi mergi menika dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 11 September 2016. Bupati ngaturaken ndandosi ruas Mbulu Cemeng menika minangka kelanjutan saking pembangunan ingkang sampun kelampahan wonten ing taun 2000. Ingkang langkung menarik, pembangunan mergi menika mboten namung ngandelaken anggaran saking pemerintah. Masyarakat ugi maringi panyengkuyung salah setunggalipun kanthi mbangun saperangan talut kanthi swadaya lan gotong royong. Keterlibatan warga menika dados wujud panyengkuyung tumrap pembangunan. Ugi nedahaken raos peduli masyarakat dumateng kawontenan infrastruktur wonten ing lingkunganipun. Warga ngandharaken raos bingah lan bangga ningali kawontenan mergi ingkang sakmenika sampun langkung sae. Saksampunipun puluhan taun ngentosi dandosi. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi taksih badhe nglajengaken upaya ndandosi ruas Mbulu Cemeng. Ndandosi kanthi bertahap menika dipun ajab saged samsaya nyedhakaken target penyelesaian ruas-ruas mergi ingkang risak ing Kabupaten Sragen. Kalian maringi akses ingkang langkung aman lan nyaman tumrap masyarakat. Program kerja ingkang responsif so saged mangsuli lan nyentuh kabutahan masyarakat.
0: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ingkang kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge mengevaluasi lampahipun organisasi saklaminipun gangsal taun ingkang badhe dateng. Kalian nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen menika dipun rawi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
5: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat PC Muslimat NU kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge evaluasi lampahing organisasi saklaminipun gangsal taun. Sekaligus nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2016 menika dipun rawuhi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD ngendika, "Bilih maneka warni program organisasi sampun kalampahan kanthi sae sanadyan tasih wonten sawetawis kekirangan ingkang kedah dados bahan evaluasi." Miturut panjenenganipun sinten kemawon ingkang badhe pikantuk amanah kangge mimpin organisasi ing tembe wingking kedah pikantuk panyengkuyung saking sedaya pihak. Kanthi makaten, pergantian kepengurusan malah saged saya nggiyataken soliditas organisasi supados saged langkung kathah maringin manfaat tumrap masyarakat.
2: Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun Muslimat NU ugi ndadosaken saya kiyatipun peran wanita wonten ing pagesangan publik. Bupati ngajeng-ajeng asil saking konferensi menika saged nglairaken kepemimpinan saha program ingkang saha sinergis kalian pemerintah. Kalebet wonten ing bab nyampaikaken aspirasi saha maring advokasi tumrap masyarakat ingkang betahaken. Kanthi makaten Muslimat NU dipun ajab saged tansah dados kegiatan sosial ingkang aktif, mandiri saha maring kontribusi nyata tumrap pembangunan Kabupaten Sragen.
0: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas, ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital sanesipun. Data pribadi menika aset ingkang aji, ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan cyber, pencurian identitas ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Johnson Effendi Tambunan Eza MH nerangaken, data pribadi inggih menika saben data utawi informasi babagan satunggaling tiyang ingkang saged dipun identifikasi kanthi piyambak utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi cara langsung menapa dene mboten langsung. Data pribadi minangka aset ingkang aji ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Bocoripun utawi penyalahgunaan data pribadi dening pihak ingkang mboten tanggel jawab saged nuwuhaken kadurjanan cyber kadosta penipuan, spam ngantos pencurian identitas. Awit saking punika, masyarakat kedah tansaya ngati-ati nalika njagi saha maringaken data pribadi utawi informasi pribadi sanesipun dumateng pihak ingkang boten dipun pitados. Minangka salah setunggaling wujud pangayoman, pamarentah sampun ngetrapaken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi utawi UUPDP kangge maringi payung hukum ingkang tegas ing salebeting maringi pangayoman tumrap data pribadi masyarakat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun. Nuwun. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 20 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kotak Malam dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai awal jumpa kita sudah Ari hadirkan ada Dewi Murni ya, dilanjut dengan Melati Pesanku ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan selamat malam juga ya Ari ucapkan kepada semua Mitra Buana yang lagi nyapain aja ini ya. Pokoknya yang lagi nyantai, yang masih stay tune juga di Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan sehat selalu buat Mitra Buana semuanya ya. Dan Ari mengimbau ya untuk selalu berhati-hati dan waspada ya bagi Mitra Buana yang dalam perjalanan pulang mungkin ya, yang tadi habis jalan kemana gitu ya, mungkin dalam perjalanan pulang ataupun yang sudah di rumah ya, mungkin ini lagi capek-capeknya atau lagi masih beraktivitas untuk menemani Mitra Buana semuanya. Di malam hari ini akan Ari hadirkan lagu-lagu keroncong pilihan ya buat Mitra Buana di manapun Anda berada. Ini ada Mama Fajar, cuma tanya ini Mama Fajar. Jam 8 apa, Mas? Ini acaranya keroncong buat Mama Fajar. Silakan request mau diputerin lagunya siapa dan judulnya apa. Tapi dengan lagu keroncong loh ya. Buat Mama Fajar yang ada di Boyolali, selamat malam, selamat beraktivitas atau lagi ngapain nih ya. Saya selalu pokoknya ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ada Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, dilanjut nanti ada Pulau Bali ya. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktifkan.

aplikasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik mitra Buana, masih bersama dengan Ari Wibisono ya, dalam acara Untuk Malam dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan sekarang kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambi Rejo. Selamat malam ini buat Bu Miko. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Untuk Malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bu Miko. Ini lagi ngapain Bunda? Lagi bersibuk-sibuk ria mungkin ya. Pokoknya selalu buat Bu Miko, selalu sehat selalu dan semangat terus gitu ya. Oke. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas Selendang Sutra buat Mas Ari. Makasih. Yuk keren. Oke, kembali kasih juga ini buat Bu Miko yang ada di Kalibiru Sambirejo. Nanti Selendang Sutranya bisa ditunggu Bunda. Oke, sambil ngapain ini Bunda? Pokoknya buat menghibur Bunda ya. Baik, mitra Buana, terus di belakangnya di sini ada Bunda Kun yang ada di Bongko ini ya. Selamat malam ini buat Bunda Kun. Sehat selalu Bunda. Ah. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu Mareko selaku Iben Awetulong ya. Oh, Iben Awetulong versi keroncong. Ada enggak ya ini ya? Nanti tak cariin dulu ya buat Bunda ini ya. Ini kayak ya data. Nanti tak cariin pokoknya. Nanti kalau ndak ada ya mohon maaf ya buat Bunda Gun, tapi nanti tak usahin, tak cariin dulu gitu ya. Buat salamnya ini buat Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Ngatmi, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Adelia, Mbak Ros, Mas Kis, Mbak WR, Mbak Nana. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya dari Bongko ya. Sehat selalu. Lagi masak Mas. Oh, Bu Miko lagi masak. Semangat ya Bunda, ini hari temenin loh lewat udara dengan lagu-lagu keroncong ya Bunda. Nanti sampai di jam 12 malam ada campur sari juga, tambah gayeng nanti ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Gun. Nanti bisa ditunggu lagunya, tak cariin dulu. Oke. Baik, bentar Buana, di sini ada teleponnya. Hari angkat sebelum hari putar telepon putar lagunya ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung, selamat malam Mas Ari.
0: Halo Bandung, selamat malam juga Bunda Kini.
1: Nanti kok lama sekali.
0: Oh iya, ini tadi habis baca WA dulu ya dari Bunda Kun. Udah.
1: Lagunya Merah Delima ya.
0: Merah Delima. Oke, nanti bisa ditunggu Bunda. Salamnya buat siapa ini Bunda? Oh, ngikut aja. Oke, siap.
1: Pulang dari
0: Kendana,
1: Mas.
0: Pulang dari?
1: Kendana.
0: Oh, ngapain Bunda? Cucu eh? Oh, 2 hari di sana. Ini dari rumah ya Bunda, udah ada yang nemenin ini ya. Oke, siap Bunda. Oke. Amin. Terima kasih Bunda. Oke. Oke, siap. Yuk, kreng. Terima kasih Bunda buat Bunda Kini yang sudah beratensi lagi ya. Habis dari putranya ini ya. 2 hari ndak pulang nih, dah pulang sekarang ya. Udah request lagu Selendang Sutra. Oh, siap, nanti bisa. Oh, Merah Delima. Maaf Bunda salah ngocap gitu ya. Oh, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini ya. Ada Merah Delima. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Ini ada Selendang Sutra, dilanjut dengan ada permintaan dari Bunda Gun, I Band Away Too Long versi Groncong. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi nanti buat Bunda Gini bisa ditunggu lagunya ya. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada Selendang Sutra dan lagunya tadi yang direquest oleh Bung Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghiburin buat Bung Miko, buat teman masa ini ya, buat Bung Miko. Oke, sudah diputarkan Bunda. Terus dilanjut dengan IP Way Too Long dan lagunya tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya, dari Bongko ini Bunda tak cariin ada. Dan semoga saja terhibur juga ya dengan dihadirkan lagu yang direquest tadi ya. Baik, bentar benar kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini sudah ada siapa ya? Ada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam Bunda. Sehat selalu ya Bunda. Malam Mas Ari, malam juga Mas Tugas, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah nih sehat Bunda. Bunda juga sehat ya. Tolong diputarkan Dingin. Sesuai salamnya buat Bunda Gun, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidi, Bunda Yasman, Bunda Kini dan semuanya. Malam. Makasih Mas Ari. Kembali kasih juga ini buat Bunda Suradi yang di KSA ya. Dingin ya dari Tikus Endang. Oke, baik, bisa ditunggu ini. Baik, Mitra Buana silakan yang ingin bergabung masih hari tunggu ya sampai di jam 10 malam nanti ya. Dan bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan, ingin diputarkan lagu-lagu keroncong, silakan telepon aja di 02718909799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3395094 7 ya. Silakan bagi Mitra Buana yang kebetulan di malam hari ini ya masih stay tune ataupun masih galau-galau gitu, enggak mungkin ya. Ini buat menemani Mitra Buana di mana pun aja berada gitu ya. Baik, kita ke lagu langsung aja ya. Di sini ada Merah Delima dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ada di Bongko. Oh, di Balu, maaf mau salah kata. Di Balu ya buat Bunda Kini ada Merah Delima. Dan nanti di lanjutnya ada Dingin ya dari Tikus Endang, lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Baik Mitra Buana langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik, Mitra Buana masih bersama dengan Arbi Pisona ya, dalam acara Untuk Malam dengan lagu-lagu berirama kan keroncong ya. Tadi sudah Arbi putarkan ya, ada Merah Delima dan lagu tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, yang ada di Balu. Dilanjut tadi ada Dingin ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada yang pada saat ini masih stay tune ya. Aku mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang ingin request lagu ya, ini masih ada waktu ya, masih ada waktu tersisa ya, kurang lebih ya 38 38 menitan lagi ya. Oh, enggak ada ya. 20-an menit lagi ya. Jadi ada beberapa lagu yang sudah Ari persiapkan untuk menemani Mitra Buana di manapun Anda berada ya. Tapi kalau yang ingin request masih ada waktu ya. Silakan, masih Ari tunggu ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ada Widuri dilanjut dengan Kau Segalanya Bagiku. Baik, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang meluat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah hadirkan ya ada Widuri dalam sedang kau segalanya bagiku ya. Dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dan tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan ya, ada lagu penutup, ada Ayah Darat dari Hetikus Endang, dan dengan Ayah ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ataupun sudah mendengarkan. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun kontingen Sragen kasil ngregem 33 medali ing Popda Jawi Tengah taun 2016. Milat kaping kawandasa gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen nguwataken pendidikan saha karakter siswa. Kawicaksanaan PPPK paruh waktu ing Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kontingen atlet Kabupaten Sragen sampun kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawi Tengah tahun 2016 mapan ing gedung olahraga indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampan wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen saking Sragen kasil mbekta wangsul 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kontingen atlet Kabupaten Sragen kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawa Tengah taun 2016 mapan ing gor indoor Jati Diri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan salebetipun 6 dinten wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen Sragen kasil ngregem 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sragen Suparno Esa ingkang ugi dados Ketua DPRD Kabupaten Sragen dumateng reporter Radio Banasi Sragen nalika dipun panggi ing ruang kerjanipun ngaturaken bilih puluhan medali kasil dipun raih dening para atlet paling unggul saking cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, lan pencak silat. Pihakipun ngaturaken raos bingah saha apresiasi ingkang ageng dumateng para atlet ingkang sampun beto asmo Kabupaten Sragen ing tingkat provinsi. Asil menika dados motivasi kangge sedaya cabang olahraga supados langkung ningkataken prestasi ing pagelaran ingkang badhe dateng. Ing pangandikanipun Suparno Esa nyurung cabang-cabang olahraga sanesipun supados tansah ningkataken prestasi. Sanespun menika pihakipun ugi ndukung wontenipun sekawan cabang olahraga ingkang migunakaken gedung tilas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen minangka papan latihan kangge olahraga wusu, MMA, kickboxing utawi tinju lan Muang Thai. Dipun ajab kanthi dipun manfaataken gedung tilas Disporapar menika saged nuwuhaken saha ngrembakaken prestasi para generasi muda ing maneka ajang kadosta turnamen terbuka Popda dumugi pekan olahraga provinsi utawi Porprov. Suparno Esa ugi paring pesen dumateng para atlet muda Sragen supados mboten gampil nyerah saha tansah njagi semangat.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus MCK wonten ing pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran. Fasilitas ingkang kepareng saking tigang bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang alami kerisaan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dipun ampingi Camat Masaran saha dinas terkait sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus utawi MCK wonten ing pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran Senin 12 September 2016. Fasilitas ingkang kaperang saking tigang bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang ngalami karisaan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Bab menika mbuktekaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge tansah ningkataken sarana prasarana pasar supados saged maringi pelayanan saha kenyamanan tumrap para pedagang lan masyarakat. Salah setunggalipun inggih menika lumantar dandosi fasilitas mandi cuci kakus. Dandosi menika dipun tindakaken kanthi ngginakaken APBD Kabupaten Sragen saklaminipun sekawan dasa gangsal dinten kerja. Wiwit tanggal 31 Juli dumugi 13 September 2016. Wonten ing sela-selanipun kegiatan peninjauan Bupati Ngendika, bilih kawontenan MCK sak menika sampun langkung resik, rapi, nyaman, so sampun layak dipun ginakaken. Kanthi sampun saged dipun ginakaken malih fasilitas menika, para pedagang lan pengunjung pasar masaran kalih sampun boten kedah serakat nalika mbetahaken fasilitas kamar mandi menika, nindakaken aktivitas wonten ing pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng fasilitas MCK ingkang sampun dipun dandosi menika saged dipun manfaataken saha dipun jagi sesarengan. Kanthi mangkaten, fasilitas menika saged maring kenyamanan tumrap para pedagang saha masyarakat ingkang nindakaken aktivitas wonten ing pasaran masaran kalih.
0: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging gadah peran ing salebetipun bentuk karakter para siswa. Nanduraken nilai-nilai kamalungsan, saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipunaturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Nalika mbikak pengetan milap kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Setunggal Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan boten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging ugi gadah peran ing salebetipun bentuk karakter. Nanduraken nilai-nilai kemanusiaan saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipun aturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nalika mbikak pengetan milad kaping sekawan dasa gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen Rebo 16 September 2016. Dipun sariyosaken saking asmanipun pamarintah Kabupaten Sragen, pihakipun ngaturaken sugeng saha apresiasi ing salebeting lampahing sekawan dasa gangsal taun MAN 1 Sragen ing jagating pendidikan. Miturut panjenenganipun lampahing sekawan dasa gangsal taun menika minangka perangan saking proses panjang pengabdian ing salebeting nyerdasaken generasi bangsa saha mbentuk para peserta didik ingkang gadah karakter. Dipun lajengaken momentum milad saged dados penyemangat tumrap sedaya kulawarga ageng MAN Setunggal Sragen supados tansah ningkataken kualitas pendidikan saha ngrembakaken potensi para peserta didik. Wakil Bupati Sragen ugi paring piweling dumateng para siswa supados sinau kanthi temen jagi akhlak saha budi pekerti migunakaken saben kalodhangan kangge ngrembakaken diri saha tansah gayuh prestasi. Miturut panjenenganipun bekal ngilmu saha karakter ingkang sae badhe dados modal ingkang wigatos tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Kabupaten Sragen ugi tumrap bangsa Indonesia. Sawetawis menika Kepala MAN Setunggal Sragen Windarti nerangaken bilih pengetan milad taun menika ngasto tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema menika dados refleksi tumrap maneka warna prestasi saha kegiatan positif ingkang sampun dipun leksanakaken dening MAN Setunggal Sragen. Bekal ngilmu saha karakter ingkang sae ugi saged dados modal tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Sragen saha Indonesia.
0: Saperlu jangko siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bis sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun nglayani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis. Jumbuh kalian kabetahan para siswa saha panyebaran saking sekolah-sekolah kala wau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Sak perlu njangka siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen sak menika sampun layani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kebetahan para siswa saha penyebaran sekolah. Pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Muh Fakih Wijaya nerangaken bilih 6 rute utami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen inggih menika rute A wiwit saking SPBU Tunjungan dumugi MTSN Gangsal Sragen, rute B wiwit saking Indomaret Grompol Masaran dumugi halte PMI Sragen. Rute menika nglayani para siswa saking wilayah Kecamatan Masaran tumuju pusat pendidikan ing Kitha Sragen. Rute C wiwit saking kantor Kecamatan Kedawung dumugi SMA Negeri Setunggal Sragen. Rute menika kalebet salah satunggaling rute ingkang tingkat pangginaanipun inggil kalebet dipun ginakaken dening para siswa saking kelompok rentan kadosta para siswa saking panti asuhan. Salajengipun rute D wiwit saking Simpang Galeh dumugi SMA Negeri Setunggal Tangen. Rute menika ngladosi wilayah ingkang taksih winates ing akses transportasi umum sehingga saged mbiyantu para siswa ing wilayah pinggiran. Rute A tambahan wiwit saking Simpang Padaplang dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika dipun sediakaken minangka penguatan layanan kangge ngatasi kapasitas ingkang luwi wates ing rute A utami. Saha rute E wiwit saking kantor Kecamatan Sambirejo dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika minangka rute enggal ingkang wiwit operasional ing wulan Februari taun 2016 kanthi saya wiyaripun jangkauan saha tambahipun rute layanan menika bus sekolah dipun ajab saged langkung dukung mobilitas para siswa saha maringi akses transportasi ingkang langkung aman kanthi biaya ingkang langkung terjangkau lan langkung gampil kangge para siswa ing maneka wilayah Kabupaten Sragen.
0: Mapartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadah komitmen ing babagan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabukten lumantar kawicaksanan penggajian P3K paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkaping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadai komitmen ing babakan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabekten lumantar kawicaksanaan penggajian P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen ingkang dipun selarasaken kalian kemampuan keuangan daerah soho agengipun honorarium ingkang sampun dipun tampi saderengipun. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Sragen sampun nginggalaken perjanjian kerja kangge 2700 gangsal P3K paruh waktu kanthi wekdal perpanjangan wiwit tanggal 1 Oktober 2016 dumugi tanggal 3 September 2017. Perpanjangan perjanjian kerja menika adhedhasar usulan saha hasil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan saha tindak tandukipun para pegawai. Cacahipun P3K paruh waktu ing wiwitan kacathet wonten 2700 tiyang. Sasampunipun nglampahi proses evaluasi saha verifikasi, cacahipun 2700 gangsal tiyang dipunwastani layak pikantuk perpanjangan masa kerja. Kanthi mengaten wonten selangkung pegawai ingkang boten kalebet ing perpanjangan masa kerja. Bab menika amargi wonten pegawai ingkang sampun gayuh wates yuswa pensiun, wonten ingkang sampun dipuntampi dados ASN ing instansi sanes, wonten ingkang boten nedahaken kinerja ingkang cocok, wonten ingkang sampun sedo, saha wonten ingkang mundur saking pakaryan.
0: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndadosi ruas margi Mbulu Cemeng, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Sakmenika wiwit kasembadan. Ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi dawanipun 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Asiling rekonstruksi margi kalawau dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndandosi ruas margi Mbulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Saksampunipun puluhan taun dereng pikantuk anggaran kangge ndandosi ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi panjang 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Kawontenan mergi ingkang sakmenika langkung alus lan langkung sekeca dipun liwati dados owah-owahan ingkang sampun dangu dipun entosi dening masyarakat. Asiling rekonstruksi mergi menika dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 11 September 2016. Bupati ngaturaken ndandosi ruas Mbulu Cemeng menika minangka kelanjutan saking pembangunan ingkang sampun kelampahan wonten ing taun 2000. Ingkang langkung menarik, pembangunan mergi menika mboten namung ngandelaken anggaran saking pemerintah. Masyarakat ugi maringi panyengkuyung salastunggalipun kanthi mbangun saperangan talut kanthi swadaya lan gotong royong. Keterlibatan warga menika dados wujud panyengkuyung tumrap pembangunan. Ugi nedahaken raos peduli masyarakat dumateng kawontenan infrastruktur wonten ing lingkunganipun. Warga ngandharaken raos bingah lan bangga ningali kawontenan mergi ingkang sakmenika sampun langkung sae saksampunipun puluhan taun ngentosi dandosi. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi taksih badhe nglajengaken upaya ndandosi ruas Mbulu Cemeng. Ndandosi kanthi bertahap menika dipun ajab saged samsaya nyedhakaken target penyelesaian ruas-ruas mergi ingkang risak ing Kabupaten Sragen. Kalian maringi akses ingkang langkung aman lan nyaman tumrap masyarakat. Program kerja ingkang responsif so saged mangsuli lan nyentuh kabutahan masyarakat.
0: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ingkang kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge mengevaluasi lampahipun organisasi saklaminipun gangsal taun ingkang badhe datang. Kalian nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen menika dipun rawi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
5: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat PC Muslimat NU kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge evaluasi lampahing organisasi saklaminipun gangsal taun. Sekaligus nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2016 menika dipun rawuhi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD ngendika, "Bilih maneka warni program organisasi sampun kalampahan kanthi sae sanadyan tasih wonten sawetawis kekirangan ingkang kedah dados bahan evaluasi." Miturut panjenenganipun sinten kemawon ingkang badhe pikantuk amanah kangge mimpin organisasi ing tembe wingking kedah pikantuk panyengkuyung saking sedaya pihak. Kanthi makaten, pergantian kepengurusan malah saged saya nggiyataken soliditas organisasi supados saged langkung kathah maringin manfaat tumrap masyarakat. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken
2: Bilih wontenipun Muslimat NU ugi ndadosaken saya kiyatipun peran wanita wonten ing pagesangan publik. Bupati ngajeng-ajeng asil saking konferensi menika saged nglairaken kepemimpinan saha program ingkang saha sinergis kalian pemerintah. Kalebet wonten ing bab nyampaikaken aspirasi saha maringi advokasi tumrap masyarakat ingkang mbetahaken. Kanthi makaten Muslimat NU dipun ajab saged tansah dados kegiatan sosial ingkang aktif, mandiri saha maring kontribusi nyata tumrap pembangunan Kabupaten Sragen.
0: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas, ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital sanesipun. Data pribadi menika aset ingkang aji, ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan cyber, pencurian identitas ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP saha aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan Eza MH nerangaken, data pribadi inggih menika saben data utawi informasi babagan satunggaling tiyang ingkang saged dipun identifikasi kanthi piyambak utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi cara langsung menapa dene mboten langsung. Data pribadi minangka aset ingkang aji ingkang gegayutan kalian hak privasi saha keamanan. Bocoripun utawi penyalahgunaan data pribadi dening pihak ingkang mboten tanggel jawab saged nuwuhaken kadurjanan cyber kadosta penipuan spam ngantos pencurian identitas. Awit saking punika masyarakat kedah tansaya ngati-ati nalika njagi saha maringaken data pribadi utawi informasi pribadi sanesipun dumateng pihak ingkang boten dipun pitados. Minangka salah setunggaling wujud pangayoman, pamarentah sampun ngetrapaken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi utawi UUPDP kangge maringi payung hukum ingkang tegas ing salebeting maringi pangayoman tumrap data pribadi masyarakat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun. Nuwun. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mahasiswa sama nih kalau telepon sama jam 11 langsung 15 menit asik kalian hari ya wonten giaran ronda malam lan sama gari rencang panjang wonten giaran ronda malam tunggu kita pulus kemanikur tapi jam 15 mangsa manggil ya tasis petang 25 menit malih tasis wonten pirang-pirang lagu malih yang sama nari saya wisahkan gak kemerencang nih pakem ngelipur para mahasiswa stani pun yang sama nih tasi midang ngetahkan utawi tasi yang rencangnya hari ya wonten giaran ronda malam lansam nikah bahasa menari puterakan ya wonten terus na sudro lalu lansam nikah yang nanti pun kersakan niko wonten yang kadi piro sambi rejo lansam nikah sama menari puterakan bunda mugia tatus pali pun ya kagum rencang bunda atau ya masak memasak mengatakan semangat terus mengatakan gak kembung bunda niko wonten yang kadi piro sambi rejo sabar pun tersenuh sudro wonten ningso tersno kagum bunda lis kota sini dah ngatakan apa sampun tim lep malih sama Niko wantar yang seragen sama Niko ya matur sebuah gak gempun dali sama Niko lelang ini pun sama hari puter akan terus balik pun gak gempun rencang pun dali satu leyeh wantar yang kalau dah ngatakan sama Niko makatan ya para mirsa langsung kemauan sama Niko sampun hari coba saya kenal dengan salah sing pun wonton tombo kangen dengan sama nih kangen di pun kersakan bunda Suradi gak wonton yang KSA pun sama kita pun ajengkan pengarapan lan pelasteri ya sama ke Ari Putra kan tiga lagu sekaligus utawi tiga lagu amar ini wonton yang tersengkang lebat gak sama nih kakem bunda Suradi gak tombo kangen merasakan sama nih wow. Ya, permisi langsung ya, mamon. Semoga sugeng midhangetaken wonten tombo

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gimana manusia, menikah panggil sampun hari puterangan wonten pelastri tombokangan kalian sampai dikangkan depan kersakan Bunda Suradi ya wonten KSA mungkin-mungkin sampai kita sebidang katakan ya tasi pembungan tasi ngerencangi hari wonten kiaran ronda malam kalau dengan dalusak menikah lancar sing pun semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sami kota sewe wonten wedal selangkung melih-melih ingkang badhe ngersakaken dipun puteraken kelangan kelangananipun saged miyos ing lumantar telepon SMS ugi WhatsApp sami menika tasih ari tenggo tumugi sak mangke jam 11 mboten tasih wonten selangkung menit semoga ingkang badhe ngersakaken lelangan ta menika tasih ari tenggo mboten sinambi serantos ya sampeyan wonten ayem ning sandingmu dipun lajengaken lintang asmara langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya.

jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungamu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepadamu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdirmu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 21 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nulemen of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali di suasana pagi hari ini Mitra Buana. Saya Dewi Rati bisa kembali menjumpai Anda dan menemani Anda di siaran pertanian edisi hari Senin 21 September 2026. Pagi hari ini untuk Mitra Buana yang sedang mengawali aktivitas Anda, semoga saja aktivitas hari ini lancar, tidak ada kendala apapun dan kita bisa sambut awal pekan ini dengan penuh bahagia dan semangat. Nah, pagi hari ini Mitra Buana siaran pertanian. Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda mengenai budidaya bunga mawar.
1: Fokus untuk kerja, untuk
0: seperti kita ketahui bersama ya Mitra Buana bahwa bunga mawar merupakan bunga yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar orang. Bunga ini merupakan lambang kehidupan religi dan cinta dalam kehidupan manusia sehingga sangat banyak digunakan dalam hiasan pernikahan dan dalam acara romantis bersama pasangan. Bunga mawar memiliki banyak varietas dan aneka warna yang menarik. Seiring meningkatnya akan permintaan bunga mawar ini, maka banyak budidaya bunga mawar dilakukan. Budidaya bunga mawar dapat dilakukan oleh siapa saja, yang penting rajin dan menyayangi tumbuhan bunga ini. Budidaya dapat dilakukan untuk sekedar hobi ataupun untuk agrobisnis. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam budidaya bunga mawar? Nah, di antaranya adalah mempersiapkan bibit. Yang pertama itu ya Mitra Buana, mempersiapkan bibit. Bibit bunga mawar bisa didapat dengan berbagai cara, di antaranya dengan stek batang, okulasi, mencangkok, dan menanam biji. Untuk pemula yang baru belajar dan ingin memperoleh hasil yang cepat tanpa menunggu lama, dapat juga membeli dari penjual bibit bunga mawar dalam polybag yang sudah berumur setengah tahunan. Pemilihan bibit ini sangat menentukan mawar yang akan dihasilkan nantinya. Yang kedua adalah mempersiapkan lahan dan media tanam. Jadi persiapan dilakukan dengan membuat lubang-lubang pada lahan yang telah disediakan. Lubang yang dibuat memiliki diameter sekitar 15 cm dan memiliki kedalaman sekitar 35 cm. Kemudian tanam bibit yang telah dipersiapkan pada lahan. Selesai penanaman bibit, bibit yang baru ditanam diberi air sampai cukup basah. Nah, itu ya dua tahapan dalam budidaya bunga mawar. Yang pertama mempersiapkan bibitnya, yang kedua mempersiapkan lahan dan media tanam. Dan bagaimana untuk perawatan pada bunga mawar ini ya Mitra Buana? Tentunya nanti akan dihadirkan informasinya di siaran pertanian edisi pagi hari ini. Bersama lagu-lagu campur sari menemani Anda pagi ini, biar tambah semangat, biar tambah menyala di awal pekan.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu ado-ado. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini dan masih seputar budidaya bunga mawar. Iya, bunga mawar ini merupakan bunga yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua ya Mitra Buana. Yang melambangkan sebagai ini ya lambang kehidupan religi dan cinta dalam kehidupan manusia. Dan bunga mawar ini memiliki banyak varietas dan aneka warna yang menarik. Ada warna putih, merah, ada juga kuning ya Mitra Buana. Nah kalau tadi kita sudah berbagi informasi mengenai tahapan dalam budidaya bunga mawar, yaitu dengan mempersiapkan bibit dan mempersiapkan lahan serta media tanam. Lalu bagaimana untuk perawatan bunga mawar itu sendiri? Jadi untuk perawatan pada bunga mawar, yang pertama yang dilakukan adalah penyiangan dari rumput liar dan gulma yang tumbuh di sekitar bunga mawar. Yang kedua adalah pemupukan. Untuk pemupukan dilakukan secara rutin 3-4 bulan sekali dengan dosis sesuai kondisi tanaman. Pemupukan bisa dengan memberikan pupuk NPK sebanyak 5 gram pupuk per tanaman. Yang ketiga adalah dengan penyiraman. Nah, penyiraman ini sangat penting terutama pada saat fase pertumbuhan. Penyiraman dilakukan sehari minimal 1 kali dan dilakukan paling baik di waktu pagi dan sore hari saat suhu udara tidak terlalu panas sehingga penguapan air dari tanah kecil. Yang keempat adalah pemangkasan. Nah ini dilakukan agar memperoleh batang yang kokoh. Tanaman menghasilkan tunas-tunas muda baru sehingga produktivitasnya meningkat, permajaan tanaman dan menjaga tanaman selalu dalam kondisi sehat. Jadi ada 4 cara ya perawatan pada bunga mawar. Nah dari informasi ini Mitra Buana, mungkin Anda tertarik ya untuk berbudidaya bunga mawar. Karena juga bunga mawar ini memang banyak sekali ya kegunaannya. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, pukul 5.36 menit waktu Indonesia Barat, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini di siaran pertanian Buana Asri FM.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya. Beberapa cara ya, tahapan dan juga perawatan budidaya bunga mawar pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda di siaran pertanian. Nah, ini bisa ya, bisa menjadi salah satu bisnis Anda, Mitra Buana, jika Anda tertarik ya untuk membudidayakan bunga mawar, karena bunga mawar ini banyak sekali kegunaannya, sehingga banyak juga yang mencarinya. Nah, Mitra Buana, semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini ya di siaran pertanian seputar budidaya bunga mawar bermanfaat dan bisa menjadi salah satu cara ya untuk Anda memulai bisnis Anda membudidayakan bunga mawar. Dan selamat pagi saja untuk Anda, Mitra Buana, yang pagi hari ini masih stay tune di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Tentunya kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti Warta Berita Pagi edisi hari Senin 21 September 2026. Dan Mitra Buana,

Iya, semoga informasi seputar cara budidaya bunga mawar yang kami sampaikan ini mulai dari tahapan pemilihan bibit, mempersiapkan bibit, kemudian juga mempersiapkan lahan dan media tanam, juga perawatannya ya, penanaman, penyiraman, pemupukan hingga perawatan secara rutin, semuanya perlu dilakukan dengan telaten agar tanaman mawar dapat tumbuh sehat dan menghasilkan bunga yang indah. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin mencoba membudidayakan bunga mawar di rumah maupun mengembangkannya sebagai peluang usaha. Akhirnya saya Dewi Ratih undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada informasi dan tips menarik berikutnya seputar pertanian dan juga budidaya ikan, juga perkebunan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan selamat bercocok tanam. Selamat pagi dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026.

Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asacita Presiden Prabowo sudah mulai dibangun di wilayah Nias Utara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026. Saya Rizky Rustarto akan menemani Anda mengawali informasi pagi hari ini.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan kedua 2026 di hadapan sejumlah pemimpin kota dunia saat menghadiri U20 Mayoral Plenary di Civic Hall, New York, Amerika Serikat. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan menerima jenazah ke-10 korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Indonesia menuai kemenangan pertama dengan skor 3-0 kontra Pakistan dalam pertandingan tenis meja nomor tim putri Grup F Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya di Sky Hall Toyota Jepang minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat terpenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau yang disebut dengan B50. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita. Handal atau tidak?
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter. Dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan nastacita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selengkapnya kita simak laporan dari Munali Harefa.
4: Khususnya kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat, dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Nias Utara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Utara Baji Sehi Hulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintahan Utara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Laheva, Kecamatan Laheva sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
4: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi yang di Laheva itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral. Laheva adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuera Zain menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuera Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Nias, kita bergeser ke wilayah Palangkaraya. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Aga Jaya Bijaksana. Aga?
7: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
8: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
7: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
8: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yuli Indra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
9: Dari perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal. Jenderal betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati, jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yuli Indra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Yogyakarta. Babak final Bintang Radio tingkat RRI Yogyakarta digelar malam tadi berlangsung sangat ketat. Dua finalis terbaik mewakili RRI Yogyakarta maju ke tingkat Korwil 11. Karin Anissa menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Usai menjalani kompetisi sengit Bintang Radio di tingkat Satker RRI Yogyakarta, dua finalis yakni Fli Gilbert Elia Wajo dan Cynthia Manurung berhasil menyabet juara pertama dan mewakili Yogyakarta maju ke babak seleksi Korwil 11. Saat ditemui usai kompetisi, Fli Gilbert Elia Wajo mengaku senang dan bersyukur bisa menjadi kontestan laki-laki terbaik pada ajang Bintang Radio RRI Yogyakarta. Mahasiswa semester 5 Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini mengatakan, kemenangan ini menjadi pengalaman berharga baginya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi sang ibunda yang turut menurunkan bakat menyanyi kepada Fli sejak usia 6 tahun.
2: Pokoknya yang terbaik sudah dilakukan, ya aku serahkan semuanya untuk Tuhan, untuk progres selanjutnya itu memang itu semua butuh perjuangan. Tetapi satu-satunya yang bisa membawa aku sampai ke sini itu adalah Tuhan Yesus. Yang bisa membawa aku sampai ke tempat ini, aku percaya aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya aku serahkan buat Tuhan.
1: Salah satu dewan juri Bintang Radio RRI Yogyakarta, Doni Saputro mengatakan persaingan pada babak audisi dan final kali ini terbilang ketat dibandingkan dengan kompetisi pada tahun lalu. Ex-vokalis Seventeen Band ini mengaku masing-masing peserta memiliki kualitas vokal yang sama kuat.
3: Rata-rata pesertanya kualitasnya sama, sama-sama bagus, sama-sama punya karakter, punya ciri khas masing-masing, dan itu sangat bukan menyulitkan, tapi justru malah ini kita harus nyari terbaik, benar-benar nyari terbaik dari yang terbaik ini, benar-benar. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri yang itu tidak mirip dengan siapa-siapa. Itu yang paling apa ya, paling menurut saya paling membanggakan itu.
1: Bintang Radio menjadi ajang menyanyi paling bergengsi sejak 1951 untuk memperingati Hari Radio. Gelaran ini merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Diharapkan lewat kompetisi Bintang Radio, lahir talenta muda sehingga musik dan kreativitas tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah kelompok tani hutan di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga mangrove dilindungi meskipun menjalani berbagai tantangan. Kami akan hadirkan informasinya bersama rekan saya Ilham Daulay.
1: Kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, ada yang pakai cangkuk orang tuh mencari kan.
2: Kelompok tani hutan yang mengelola hutan mangrove dilindungi di Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk terus berupaya dalam memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Meskipun mereka memiliki berbagai persoalan dan tantangan, hutan mangrove yang dikelola kelompok tani hutan berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Desa Saituan, dan Desa Denai Kuala. Di Desa Saituan dikelola dari kelompok tani hutan nelayan mandiri, sedangkan Desa Denai Kuala dikelola kelompok ekowisata mangrove atau Kem Putra Denai. Ketua Kelompok Tani Hutan Nelayan Mandiri Sukamto mengatakan kelompok mereka berdiri sejak 2016 awal sudah melakukan kepedulian terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah mereka. Sejak itu sudah memiliki berbagai tantangan telah dihadapi.
3: 2016 awal kami sudah melakukan kepedulian kepada mangrove, di mana hutan mangrove di wilayah pesisir pantai timur sudah gundul dan dirambah oleh para pengusaha-pengusaha, dijadikan ladang sawit, tambak, dan ternak-ternak ayam. Begitulah jadi keadaannya. Jadi maka kami memilih Desa Setuan untuk direhabilitasi hutannya, disebabkan Setuan full sudah dimiliki oleh pengusaha, dirambah oleh pengusaha. Jadi boleh dilihat salah satu contohnya dijadikan ladang sawit, itulah sisa sawitnya. Jadi kami mengambil ini dengan bermohon kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin yang namanya IFHKMI.
2: Kemudian ia mengucap terima kasih kepada M4CR PPIU Sumatera Utara yang telah terus menyalurkan bantuan, termasuk bantuan bibit pohon bakau sampai saat ini yang ditanam di hutan mangrove tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kepala Desa Saituan Paringotan Marbun mengatakan masyarakat dan kelompok tani setempat sejak tahun 2017 sudah melakukan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove di wilayah mereka. Ia meminta kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan kelompok tani hutan dalam menjaga hutan lindung. Ia menilai bahwa pendapatan masyarakat dan kelompok tani belum memadai dari hutan mangrove. Pentingnya pengelolaan lebih lanjut atas pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung di kawasan mereka demi menambah perekonomian warga.
4: Supaya juga lebih memperhatikan kelompok tani ini, karena saya lihat kelompok tani saya ini kurang pendapatan di sini. Setiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk membuat setiap 10 hektar ada dia semacam parit biar bisa mereka mendapatkan ikan ataupun udang dari hutan lindung ini. Karena mereka bapak-bapak ini tidak bisa menghasilkan setiap hari. Makanya perlu perhatian kehutanan bagi kelompok tani nelayan mandiri di Desa Setuan. Setiap 10 hektar ada tanggulnya, ada paretnya, maka bapak-bapak ibu ini bisa mendapatkan mungkin kepiting, bisa mencukupi untuk makan anak istrinya.
2: Ya, sementara itu, Ketua Kem Putra Denai Ilyas mengatakan pihaknya dari kelompok berkomitmen dalam memelihara dan menjaga hutan mangrove yang dikelola mereka. Bahwa hutan lindung yang dikelola mereka sampai saat ini dijadikan menjadi ekowisata alam. Selain itu, sebagian lahan juga sudah ditanami pohon bakau yang dibantu dari program M4CR PPIU Sumatera Utara. Dari sejumlah program tersebut sehingga dapat membantu perekonomian mereka dan warga setempat. Ia menceritakan hanya sebanyak 16 hektar di lokasi ekowisata mangrove yang sudah ditanami pohon bakau dari 48 hektar. Dalam menjaga melestarikan ekowisata mangrove, selama ini disebutkannya bahwa sulitnya air bersih sehingga membuat masyarakat dan pengunjung merasa kesulitan.
5: Pendapatan ekonominya, Pak? Nah, kehidupan sehari-hari gitu.
1: Jauh. Kalau mencukupi itu jauh. Jauh kekurangannya, kan? Cuma harapan itu tetap ada, kan? Yang kebutuhan di sini, baik pengunjung maupun kelompok, terutama air bersih, itu aja. 3 kilo lebih kurang dari sini, melansir. Jadi kalau jutanya itu kepiting, kalau kelompok hasilan kelompok kan itu. Kalau ngambil kepiting di hutan itu tergantung air pasang. Nah, bisa nggak ada yang pakai cangkuk orang tuh mencari kan, pakai cangkuk besi itu kan. Kalau tapi itu namanya merusak. Jadi kalau nanti dia nggak masuk lagi tuh kalau udah dirusak. Inilah yang mau kami cegah. Karena kalau kita biarkan habitatnya habis. Karena meli udah dijual.
2: Ia menceritakan selain itu penghasilan warga dan kelompok juga pendapatannya dari pengambilan biota laut seperti kepiting di lokasi mangrove tersebut. Namun tergantung dengan air laut jika pasang. Kalau tidak pasang maka pendapatan warga tidak ada. Ia menambahkan tantangannya saat ini juga masyarakat kini mengambil kepiting dengan cangkok besi sehingga dapat merusak habitatnya, kemudian mengambil kepiting yang ukuran kecil. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai kelompok ekowisata mangrove Kem Putra Denai yang resmi sebagai pengelola berkomitmen untuk terus menjaga dari praktik-praktik penangkapan biota laut yang dapat merusak habitat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding digelar di Satlantas Polres Jombang. Santianov melaporkan selengkapnya dari Surabaya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, puluhan pengemudi ojek online di Jombang mengikuti lomba safety riding yang digelar di Satlantas Polres Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi para pengemudi saat mencari nafkah di jalan raya. Kanit Ragiden Satlantas Polres Jombang, Ibtu Anang Setianto, SPD menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menguji dan mengedukasi para pengemudi mengenai tata cara berkendara yang aman di jalan.
2: Tujuannya kita lombakan supaya teman-teman dalam mencari nafkah, aman buat diri sendiri, aman buat penumpang, aman buat keluarga, pulang di rumah yang ditunggu, keselamatan rekan-rekan. Nah, ini lomba yang kita adakan ini terkait dengan sebentar lagi Polantas akan ulang tahun yang ke-71. Sebagai hadiahnya ada hadiah SIM yang akan kita berikan kepada rekan-rekan, bantuan SIM ini dari donatur juga dalam rangka mendukung Hari Polantas yang ke-71. Semoga dengan adanya SIM ini bisa bermanfaat dengan rekan-rekan, jadi bekerja yang tidak was-wasan, takut ditilang.
1: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online, Lukman menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Satlantas Polres Jombang atas edukasi dan perhatian yang diberikan melalui acara ini.
3: Kami dari Ojol Jombang sangat berterima kasih kepada Bapak Kasatlantas Polres Jombang dan kepada jajarannya yang telah memberikan kami edukasi tentang safety riding, sehingga kami lebih mengenal lagi, lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Dan terima kasih juga dalam peringatan hari ulang tahun Satlantas Bayangkara ke-71 ini, semoga Polri semakin sukses, jaya, dan berkibar untuk Indonesia.
1: Melalui kegiatan ini, sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online di Jombang diharapkan semakin erat. Edukasi berkendara yang aman tidak hanya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran kolektif bagi keselamatan adalah kebutuhan utama bagi setiap pekerja jalanan demi keluarga yang menanti di rumah. Chantianov melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, sebanyak 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kediri mendapatkan dana bantuan pendidikan. Dan kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Ana Kusuma.
4: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap pelajar tersebut disalurkan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Kediri dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam hal ini menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap penerimanya, bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan para pelajar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
5: Nanti TK sekian, SD sekian, SMP sekian, akhirnya ngumpul 400 anak. Dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, ada itu jumlah masing-masing. Uang ini juga dana dari teman-teman semua, mulai staf dinas, mulai KS, guru-guru. Itu per anak Rp200.000. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.
4: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
6: Bantu pengentaskan kemiskinan, termasuk juga membantu pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya pokoknya bisa berikan support untuk anak-anak yatim untuk tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya, terus termotivasi untuk semangat belajar, karena juga terkait biaya pendidikan insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga masyarakat. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim, tapi tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
4: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan kami akan menghadirkan beberapa informasi penting perbincangan yang juga akan hadir sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam.
1: Jackpot, jackpot, ayo.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
5: The Land of Java Man.
6: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di pagi hari ini. Suasana yang sejuk dan cerah ini ya Mitra Buana. Semoga membawa kita dalam keadaan yang sehat dan yang pasti selalu semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Apalagi mengawali pekan ini ya Mitra Buana. Dewi ucapkan ya selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengawali aktivitas Anda di awal pekan ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Baik, kembali berjumpa di Sragen hari ini untuk edisi siar di hari Senin 21 September 2026. Nah, ada apakah di hari ini Mitra Buana informasinya? Yang pasti nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Mengawali kebersamaan kita buka Bruno Mars, Marry You.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kembali di Sragen hari ini, edisi hari Senin 21 September 2026. Dan selamat pagi untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Terima kasih sudah bergabung ya sejak tadi pagi. Nah Mitra Buana, tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Hari Perdamaian Internasional diperingati setiap tanggal 21 September. Ini sebagai salah satu upaya memperkuat cita-cita perdamaian. Melalui perayaan ini, masyarakat dunia dan setiap negara didorong untuk berkomitmen pada non-kekerasan dan memupuk keharmonisan.

Pada tahun 2026, PBB mengusung tema Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday. Berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang di mana saja, setiap hari. Fokus utamanya adalah menyoroti peran masyarakat sebagai arsitek perdamaian sehari-hari. Yang bermakna, perdamaian bukan cuma tugas pemimpin atau ruang konferensi, tetapi dimulai dari tindakan kecil di lingkungan terdekat. Tujuan dari peringatan ini adalah mendorong aksi anti kekerasan dan gencatan senjata global, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dialog serta kerjasama, serta mengajak setiap orang mengambil langkah kecil menebar kebaikan setiap hari. Nah, ternyata di tanggal yang sama 21 September tidak hanya diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional, tetapi juga diperingati sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Nah, ini menandai peringatan Hari Alzheimer di tanggal 21 September. Peringatan tersebut menjadi kampanye untuk menyatukan upaya global dalam meningkatkan kesadaran dan menantang stigma seputar penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan suatu bentuk demensia yang mempengaruhi ingatan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Penyakit ini bertanggung jawab atas sekitar 60% hingga 80% kasus demensia. Nah, Mitra Buana, dua informasi ya pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda mengenai Hari Internasional yang diperingati tanggal 21 September. Informasi selanjutnya untuk Anda Mitra Buana, di mana Pemerintah Kabupaten Sragen ya masih melaksanakan rekayasa arus lalu lintas. Ya, rekayasa arus lalu lintas sehubungan dengan adanya perbaikan jalan di simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukawati Kabupaten Sragen. Ini diberlakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Rekayasa arus lalu lintas ini dimulai tanggal 18 September sampai dengan 26 September 2026. Selama pekerjaan berlangsung diterapkan one way atau satu arah timur ke barat di kawasan Simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukawati mulai Simpang 3 Salero sampai dengan Simpang 3 Luwes. Sementara kendaraan dari arah Solo atau Barat menuju Ngawi atau Timur dari Simpang 3 Luwes dialihkan ke kiri menuju Jalan Jawa, kemudian Simpang 4 Rumah Sakit Permata Hati menuju Jalan Letjen Sutoyo, menuju Ring Road Utara, kemudian Jalan Bangka, kembali ke Jalan Raya Sukawati. Kendaraan dari arah Ngawi atau Timur menuju Solo atau Barat di Simpang 4 Terminal Lama tetap lurus melalui dalam kota. Mohon kepada seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan petunjuk petugas di lapangan, mengurangi kecepatan serta mengatur waktu perjalanan selama masa perbaikan berlangsung. Mari bersama-sama mendukung kelancaran pekerjaan dan keselamatan berlalu lintas.

Masih di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Andai kan kau datang dari Anmes ya, di resell, di recycle ulang ya untuk Anda Mitra Buana pagi ini.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara kebersamaan kita di Sragen hari ini untuk edisi siar di hari Senin 21 September 2026. Bagi Anda yang saat ini melintas ya di Jalan Raya Sukawati,

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Nun poro miyarso, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun kontingen Sragen kasil ngregem 33 medali ing Popda Jawi Tengah taun 2016. Milat kaping kawandasa gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen uwataken pendidikan soho karakter siswa. Kawicaksanaan PPPK paruh waktu ing Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos.